0: Dirgantara Rosan Roslani mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
1: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
3: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
4: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan, memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
3: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
4: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
5: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
4: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
6: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
4: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
8: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
9: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%, karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
9: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, Dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada, contoh gini.
7: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
9: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
12: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
13: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI NEM. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau Astacita. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas, Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
15: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Yogyakarta atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan.

0: 101.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 LHT. Dan pendengar, pukul 8:15 nanti ya, kita juga ini akan mengikuti acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tentunya. Namun sebelumnya satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Dan saya ingatkan kembali untuk pendengar ya, jangan lupa ya nanti hadiri acara Explore Bubble 2026 dan siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang 28 hingga 30 Agustus mendatang. Selama 3 hari ini pendengar, Anda bisa menikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra, kriya, talk show inspiratif, workshop kreatif, curious experience, edukasi cinta bangga paham rupiah, pertunjukan budaya, fashion show hingga penampilan spesial dari guest star nasional. Selain juga pendengar, ada pun beragam lomba berhadiah yang menanti, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, ada tester champions, terus juga ada festival Gema Ekra, fotografi reels destinasi wisata, sampai video vlog explore bubble pendengar. Keseruannya nggak cuma di situ doang ya. Selama acara, Spradi juga bisa berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini juga gratis. Ingat, jangan lupa cek informasi dan pendaftarannya di Instagram @bank_indonesia_bangkabelitung ataupun di @explorebubblebi ya, tanpa spasi pendengar. Jangan cuma dengan keseruannya aja, datang dan ramaikan tentunya Explore Bubble 2026. Serumpun semalai sehati, kita bangun bubble. Ya, dan pendengar, tentunya sebelum kita nanti mengikuti acara bersama Pro 3 kembali ya untuk acara sidang tahunan ini, tentunya satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana Polda Metro siapkan 8.095 personel amankan sejumlah kegiatan di Senayan hari ini. Ya, Polda Metro Jaya menyiapkan 8.095 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan masyarakat di kawasan Senayan. Bahkan pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian berlangsung aman, tertib ya, dan lancar di hari ini. Sejumlah kegiatan masyarakat juga berlangsung di Gambir melalui RI Fest dan Jambore Nasional Pramuka di Jakarta Timur. Polisi juga turut melakukan pengamanan terhadap beberapa aksi penyampaian pendapat di muka umum pada sejumlah lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengatakan penempatan personil disesuaikan dengan karakteristik setiap kegiatan, potensi kerawanan dan kebutuhan pengamanan pada masing-masing lokasi juga turut menjadi pertimbangan kepolisian. Baik pendengar, itu dan informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1.5 LHT sebelum nanti kita akan mengikuti acara langsung ya di pukul 8:15 sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pendengar.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada menjelang sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026. Tentunya juga ini Anda bisa langsung menontonnya dan mengikutinya melalui live streaming, pendengar. Dan di mana juga masyarakat bisa mengikuti rangkaian agenda kenegaraan tersebut melalui siaran langsung secara daring. Ya, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI ini berlangsung di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Dan di mana juga pendengar, rangkaian sidang akan diawali ya, yaitu pada pukul 8.30 menit, dan Ketua MPR RI dijadwalkan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 dan dilanjutkan oleh Ketua DPD RI. Ya, adapun di mana live streaming yang bisa diakses pendengar, ya Anda bisa mengklik ya di mesin pencarian Anda, yaitu dengan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026 ataupun rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan penyampaian RAPBN tahun 2027. Nah, dengan adanya siaran langsung tersebut juga masyarakat bisa mengikuti agenda kenegaraan tanpa harus hadir langsung. Rangkaian sidang dijadwalkan berlangsung mulai pagi hingga agenda kenegaraan selesai sesuai dengan susunan acara. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Ngelihat, kenal informasi dan inspirasi.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 10 ya. Dan pendengar, sebelum kita mengikuti sidang MPR dan tentunya juga sidang DPR dan DPD RI, kali ini satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, kali ini juga informasinya terkait Kolombia yang tentunya juga tetapkan darurat ekonomi pasca gempa besar. Ya, Presiden Kolombia Abelardo de la Esperiela menetapkan keadaan darurat ekonomi untuk mengenai krisis akibat gempa bumi. Gempa magnitudo 7,4 melanda negara tersebut, dan melansir dari Al Jazeera, gempa besar tersebut juga sejauh ini telah menyebabkan 265 orang meninggal dunia. Della Esperiela juga mengatakan percepatan pembangunan kembali wilayah terdampak merupakan hal yang sangat mendesak. Keadaan darurat ekonomi diperlukan agar pemerintahan bisa menangani krisis dan mempercepat proses pemulihan. Kebijakan merupakan mekanisme yang diatur dalam konstitusi Kolombia. Rumah sakit, pusat pendidikan, jembatan, jalan, dan bandara termasuk infrastruktur yang akan menjadi sasaran pembangunan kembali. Dan Della Esperiela juga mengatakan bahwa penetapan keadaan darurat merupakan bentuk komitmen pemerintahan terhadap para korban. Kebutuhan masyarakat juga terdampak akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan dalam proses pemulihan gempa tersebut, menyebabkan duka mendalam bagi masyarakat Kolombia, lebih dari 500 orang yang masih dinyatakan hilang. Pendengar. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, untuk di kesempatan pagi hari ini juga kita masih hadirkan ragam informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti RRI Pro 3 dan tentunya juga akan mengikuti acara sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Selamat mengikuti.
2: Lalu kedua, kami sudah cek kesiapan dari kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian.
3: Okay. Ada yang berbeda nggak sih bang dari tahun-tahun sebelumnya bang?
4: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi juga dari pantauan kami di pintu VIP, sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih juga turut hadir, seperti beberapa kementerian dari Kabinet Merah Putih, dan juga dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang langsung menghadiri sidang tahunan kali ini. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Anda ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan. Silakan. Rizky.
2: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
2: Iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
3: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu, gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
3: Ya, itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga suasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Oke, terima kasih Bapak.
3: Ya, terima kasih.
2: Selamat sukses terus, Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
4: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
2: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
4: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan, mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini, yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Tita? Ya,
4: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
2: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
4: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
2: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
4: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
2: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
4: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
2: Ini sebenarnya das ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna,
4: iya,
2: warna dari fraksinya.
4: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah,
2: merah,
4: fraksi berwarna biru, dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
2: Ya, betul sekali.
4: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika, ya, daripada Indonesia.
2: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
4: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pencipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: ini apa? Mengenakan cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf.

mulia, para duta besar negara-negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, panglima tentara nasional Indonesia, kepala kepolisian negara Republik Indonesia, kepala badan intelijen negara, jaksa agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamat

0: Dan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hambamu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hambamu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaanmu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertoraharjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om.
1: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
2: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, pada hari Senin tanggal 17 Agustus seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa.
3: Kemenangan sejati adalah di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu untuk mengikuti silang untuk sidang MPR DPD dan DPR RI. Kali ini kita akan menuju dulu rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya juga nanti akan bersama rekan reporter Debby Nirwandi. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar tentunya juga sambil kita akan mencoba untuk bergabung bersama rekan Debby Nirwandi, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana saat ini DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kami berada di Gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung, hadir para tamu undangan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hede Arsani, kemudian anggota dan juga pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung hadir. Untuk unsur pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung seperti Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya, kemudian Wakil Ketua Edi Iskandar, kemudian juga Beliadi, serta segenap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga hadir pimpinan OPD di lingkup Pemkot Babel, kemudian instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, juga kita akan menyaksikan beberapa saat ke depan pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang dilangsungkan dari gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta.
1: Hadirin paripurna yang berbahagia.
0: Ya, pendengar, suasana kami sampaikan juga di gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung berlangsung hikmat, dan juga DPRD Bangka Belitung tampak bersolek dengan hiasan Agustusan di gedung depan gedung, dan juga kita akan mendengarkan pembukaan rapat paripurna HUT ke-81 Republik Indonesia, mendengarkan pidato kenegaraan yang dibuka oleh yang dipimpin oleh pimpinan rapat, yakni Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Beliadi.
2: 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Gubernur undangan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas izin, petunjuk dan bimbingannya negara kita tercinta Republik Indonesia telah merdeka 80 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026. Rasa syukur ini akan lebih bermakna apabila kita selalu mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Seraya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan arwah para pahlawan di tempat yang layak dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengetuk relung hati kita semua untuk senantiasa tidak melupakan sejarah. Ingat saudaraku, kita bisa hidup seperti hari ini karena adanya peristiwa bersejarah di masa lalu. 17 Agustus, hari kemerdekaan. Pesta rakyat ditunggu-tunggu. Dirgahayu RI lebih bermakna kalau senantiasa ingat sejarah masa lalu. Mencari paku, membangun kayu. Maksud hati untuk tiang bendera. Dirgahayu untuk Indonesiaku. Salam merdeka, merdeka. Setiap perjuangan tidak pernah ada kata akhir. Kemerdekaan hendaknya diisi dengan sikap dan langkah yang berguna, diisi dengan pemikiran dan gerak yang membangun, dan diwarnai dengan keputusan yang bijak, dengan agenda-agenda perubahan untuk perbaikan. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan, buah panjang dari sebuah perjuangan. Saudaraku, tamu undangan yang terhormat, agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini saya buka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Porkominda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Kepala Lembaga Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Direktur General Manager BUMD dan BUMD BUMN dan BUMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Kepala Cabang Perbankan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat para pejabat eselon 2 di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat dan kami muliakan para Legiun Veteran RI, yang terhormat saudara insan pers, dan yang terhormat seluruh undangan dan hadirin yang sempat hadir di ruangan paripurna ini, yang mohon maaf gelar, pangkat dan nama yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Seluruh undangan yang berbahagia, dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2020 ini, tema yang diusung adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menjadi landasan utama dalam rancangan identitas visual yang diharapkan dapat mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kedaulatan sejati, keadilan sosial yang nyata, serta kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema ini juga menjadi cermin semangat bangsa untuk masa depan yang lebih maju, inklusif dan sejahtera. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar perayaan semata, tapi sebagai momentum refleksi atas perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sekaligus kami mengajak kita semua untuk terus menjaga semangat perjuangan yang belum berakhir dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat untuk mencapai tujuan yang berprinsip pada nilai-nilai luhur bangsa. Maka kemerdekaan saat ini bukan juga hanya sebagai kata, melainkan sebagai kesempatan, kesempatan untuk bergerak, berubah hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekaranglah saatnya kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman dengan cara kolaborasi dan sinergi guna memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama rangkaian sidang paripurna DPR MPR RI sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun yang akan kita ikuti secara langsung dari gedung DPR dan MPR RI. Bersama ini kami persilakan kepada pemandu acara untuk memandu acara ini.
3: Terima kasih kepada pimpinan rapat. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, kami silakan kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pimpinan DPRD serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan kepada pimpinan instansi vertikal, kami silakan untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan. Hadirin undangan yang berbahagia, kita akan saksikan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4: Widodo, Bapak Infrastruktur.
3: Hadirin akan kita ikuti rangkaian acara paripurna secara live dari gedung DPR MPR RI Jakarta. Untuk itu selamat menyaksikan.
4: Selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD-RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD-RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD-RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD-RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD-RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD-RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD-RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia bekerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, hari ini ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah, keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPD RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita.

0: dan di Tanah Minahasa, falsafah Minahasa, falsafah Mafalus hadir dengan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
2: Saya senang karena
3: baik pendengar, itu tadi kita dengarkan sambutan dari pimpinan Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Najamuddin di gedung DPR MPR DPD RI. Tadi beberapa hal disampaikan oleh pimpinan DPD RI tersebut. Ada beberapa poin yang menarik seperti RUU Kepulauan yang juga ada kaitannya dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang sebagai daerah kepulauan. Nanti juga kita akan mendengarkan pidato dari sambutan dari Ketua DPR, MPR, dan juga nanti pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kemudian di DPRD Provinsi Bangka Belitung kami gambarkan suasananya juga berlangsung dengan hikmat. Para forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lengkap, kemudian bersama para legislatif ataupun wakil rakyat, kemudian juga para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta kepala organisasi perangkat daerah di Provinsi Bangka Belitung menyaksikan pidato kenegaraan Presiden yang sebentar lagi akan disampaikan. Ya, pendengar, saat ini juga kita menyaksikan di layar monitor beberapa capaian kinerja dan juga program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama yang terus digaungkan adalah terkait Asta Cita. Kemudian ada dua yang menarik, yakni program makan bergizi gratis, kemudian koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan terus memberikan dampak positif bagi Republik Indonesia ini, terutama bagi generasi-generasi mendatang untuk makanan bergizi gratis, sehingga untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, pendengar.
2: Negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

0: gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para tamu undangan dan hadirin semuanya menyaksikan layar monitor di depan, yakni ditampilkan saat ini di hadapan kami dan semuanya, yakni terkait capaian dan juga program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian bagaimana program MBG, kemudian penegakan hukum terutama dalam menyelamatkan kekayaan negara. Dan juga tadi untuk Koperasi Desa Merah Putih, diketahui untuk di Bangka Belitung sendiri kita sudah mendapatkan data memang akan dibangun 393 koperasi desa kelurahan yang tersebar di seluruh desa kelurahan di Provinsi Bangka Belitung. Namun demikian memang belum sepenuhnya terbangun karena masih ada beberapa kendala terutama di lahan. Namun demikian, ini menyurutkan semangat daripada pihak terkait, yakni pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas terkait, dinas koperasi dan UKM, kemudian juga stakeholder terkait yang juga terus bersinergi bagaimana mewujudkan gerai-gerai koperasi Desa Merah Putih itu terbangun di seluruh penjuru di 393 kelurahan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pendengar.
1: Saya dan adik biasa ke sekolah tuh tidak bawa mak. Jadi saya rasa MBG tidak bisa dihentikan.
2: Terima kasih Bapak Presiden.

cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihatnya.

Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.

0: Sebentar lagi kita akan menyaksikan agenda utama, yakni sidang tahunan DPR MPR DPD RI, yakni mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kita akan mendengarkan capaian kinerja kementerian lembaga di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, kemudian juga terkait pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh RI 1 yang berlangsung di gedung DPR MPR DPR RI. Selamat menyaksikan pendengar.
1: Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan Kepala Staf Angkatan serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Dharma Paloh. Para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi, hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara, sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu. Itu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit, sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di undang-undang dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, periode 2008-2031, dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors, periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif, karena para hakim mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan, adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan, bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar, karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat, justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih, koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong. Saudara-saudara, kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN, dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus, laporannya untung, ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan?

bodoh, mereka pintar. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah, naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama.
Pada tahun 2024

0: Dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Dan Antara. Saya kira pantas ini pimpinan Dan Antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Dan Antara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. daerah-daerah penghasil kopi pastinya mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya, saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan, kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga ya. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25%. Anak-anak kita, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif, ya, interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka, nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182, dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR RI juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Minta maaf, izin minum kopi lagi. P PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS sudah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Selesai. 7 menit. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.
1: Baik, hadirin, telah kita ikuti bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
2: Demikian tadi kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada agenda sidang tahunan DPR MPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Beberapa hal banyak sekali yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada kesempatan ini, dan para anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Bangka Belitung nampak mulai meninggalkan gedung paripurna, dan rapat paripurna memang sudah resmi berakhir, ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi. Demikian pendengar, informasi pidato pendengaran Presiden Prabowo Subianto pada HUT ke-81 Republik Indonesia dari gedung DPRD Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke studio. Merdeka!
3: Pro 1, kanal informasi

0: 13:15, pendengar Pro 1, kita juga akan kembali bersama Pro 3 untuk mengikuti sidang paripurna DPR RI. Dan pendengar Pro 1, sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungaliat, pilihan musik bernuansa religi akan hadir menemani suasana siang Anda bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya mendengar tetap bersama kami di 96,4 FM.
1: Pro 1,

1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu memberi salam jika bertemu, datang jika diundang, memberi nasihat jika dimintai nasihat, membaca basmalah dan mendoakannya jika ada muslim yang bersin, menjenguk jika sakit, serta mengantarkannya ke kubur jika meninggal. Hadis riwayat Muslim.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju Masjid Agung Sungailiat untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat bersama reporter rekan Wanda. Wanda.
1: Ya, baik, terima kasih Reta Kuniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, hari ini 14 Agustus 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungailiat di hari ini. Pendengar, dimana khotbah akan dibacakan nanti akan untuk imam Ustaz Subandi dan muadzin Kenji Parama. Dan pendengar, jadi kesempatan kali ini mana khotbah ini tentang meraih keajaiban dalam kehidupan yang nanti akan disampaikan oleh petugas yang sudah disiapkan. Baik pendengar, yakni Kiai Haji Matsuni, langsung saja kita dengarkan kumandang azan.
2: Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi habana bil imani wal yakin Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi arsalahu bil huda rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Imamul Anbiya wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi al-ahyaril mutahharin Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du fa ya ibadallah Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah Faqad fazal muttaqunal mu'minun Haythu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illah wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqillah haitsuma kunta fa'ad bi isyai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah senantiasa kita memuja dan memuji Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kehidupan di dunia ini utamanya sebagai seorang hamba dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah menapaki jejak dan langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Demikian juga kita berharap mudah-mudahan di akhirat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi sebagai khatib pada Jumat ini dan para jamaah tamu undangan Allah agar senantiasa terus dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa inilah kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi atau semakin besar ketakwaan kita di hadapan Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita sadar sebagai manusia biasa tentu memiliki kekurangan dan juga ketidaksempurnaan serta keterbatasan-keterbatasan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita membutuhkan keajaiban-keajaiban yang hadir dalam kehidupan kita, sebagaimana keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, itu kemudian yang disebut dengan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keajaiban-keajaiban itu kepada para salafus salih terdahulu, itu yang juga dinamakan dengan karomah. Nah, dalam hidup ini juga kita mengharapkan keajaiban-keajaiban itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban dan karamah itu kepada para pendiri bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah, atau bahkan mungkin salah satu di antara kita menjadi pelaku sejarah bagaimana republik ini merdeka. Bayangkan dijajah oleh negara yang sangat kuat, superpower, dan tidak dalam jangka waktu yang pendek, akan tetapi lebih dari 3 abad, 300 tahun, bahkan 350 tahun dijajah oleh bangsa yang sangat modern,
kuat persenjataan dan seterusnya. Akan tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa ini bisa keluar dan bisa membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang wujudnya sebagaimana yang kita saat ini rasakan. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya mari pada Jumat ini kita mengkaji sekaligus juga sebagai motivasi bagi diri kita untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan, yang mungkin ada saudara-saudara kita yang penyakitnya sudah divonis oleh dokter menurut keilmuan kedokteran tidak sembuh lagi, akan tetapi mengharapkan keajaiban yang diberikan oleh Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menginginkan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup itu, hendaklah kita tidak berputus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ini mungkin banyak melakukan dosa dan kesalahan, sebagaimana motivasi ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kepada orang yang sangat banyak melakukan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas mendzalimi dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu tatkala ada orang tua, sahabat Rasulullah yang sudah tua, pada saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sangat sedih. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa yang tidak pernah ia tinggalkan dosa-dosa itu, artinya dari dosa kecil sampai dosa besar, segala bentuk perbuatan maksiat sudah ia lakukan, bahkan kalau seandainya dosa itu dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, niscaya seluruh penduduk bumi itu akan kebagian banyak dosa itu. Apakah hamba itu pantas mendapatkan ampunan Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan orang tua itu. Rasulullah diam beberapa detik, yang kemudian turunlah ayat ini, kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad sebagai jawaban kepada hambaku yang bertanya kepadamu tentang orang yang membawa tumpukan segala dosa, segala macam kemaksiatan telah ia lakukan, apakah pantas mendapatkan ampunan Allah? Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa-dosa dilakukan seorang hamba itu. Ma'asyiral muslimin, walaupun khitabnya ayat ini adalah sahabat yang tua itu, akan tetapi hakikatnya ayat ini adalah berbicara kepada kita yang saat ini hadir di Masjid Agung ini. Di antara kita tentu melakukan banyak dosa. Kita sadar, walaupun mungkin penampilan saya seperti ini, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, atau mungkin bapak-bapak yang hadir saat ini menjadi wajah-wajah yang soleh, akan tetapi sebagai hamba yang dhaif ini, kita mengaku kepada Allah betapa banyak kita melakukan dosa-dosa itu.
ayat ini berbicara kepada kita sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadialladzina asrafu. Hadirin, kalau kita mengkaji lebih jauh lagi ayat Al-Qur'an, ternyata sebutan hamba ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu kita dapatkan? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba, abdun. Hamba di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus gelar kesayangan dan pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Akan tetapi gelar ini juga diberikan saat ini oleh Allah kepada kita, bahkan walaupun kita berlumuran banyak dosa. Akan tetapi kalau kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni dosa-dosa itu. Sahabat tua yang datang kepada Rasulullah itu sudah melakukan banyak perbuatan dosa, berzina, minuman keras, membunuh orang, syirik dan lain sebagainya sudah ia lakukan semuanya. Akan tetapi Allah masih memberikan kabar gembira untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah, yang kemudian kalau taubat itu diterima, dan pasti taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup di dunia. Walaupun mungkin taubat kita tidak terlalu nasuha, artinya sekarang kita bertaubat, besok lagi melakukan kemaksiatan, kemudian kita bertaubat lagi menangis kepada Allah, mungkin kita jatuh lagi kepada kemaksiatan yang sama, tapi terus kita bertaubat kepada Allah selama kita masih hidup, Allah mengabulkan doa, Allah mengabulkan taubat-taubat, menerima taubat kita, yang kemudian wa yudkhilkum jannah. Setelah taubat itu diterima, Allah akan memberikan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau surga nanti di akhirat kita mengetahui beberapa banyak kenikmatannya. Akan tetapi sebelum surga di akhirat itu, kita kalau taubat kita diterima oleh Allah, maka kita juga akan diberikan surga dunia dengan yang namanya keajaiban-keajaiban dalam hidup itu. Jadi sebelum kita masuk surga di akhirat, tatkala taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi the miracle of life, keajaiban dalam kehidupan. Sebagaimana yang kami tadi sampaikan, mungkin ada orang yang sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh, stadium 4 sudah tinggi sekali penyakit kankernya misalkan. Akan tetapi karena pertaubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa sembuh. Inilah yang disebut dengan keajaiban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan surga dunia. Mungkin kita juga bukan siapa-siapa, mungkin kita terlahir dari orang tua yang miskin, bukan pejabat. Akan tetapi karena pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menjadi seorang pejabat yang baik, menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan keajaiban dalam hidup. Maka jadikanlah taubat ini daily activity atau aktivitas kebiasaan di dalam kebiasaan harian kita, itu adalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat itu bukan nunggu bulan Ramadan, bukan nunggu tatkala kita melakukan dosa besar. Akan tetapi teruslah bertaubat kita dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Terus dan terus kita melakukan mengucapkan astaghfirullahaladzim dan juga mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keajaiban itu, yang kedua, hendaklah kita
husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbesar husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ana indad dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku itu menyangka aku baik, maka aku akan baik padanya. Kalau hamba itu yakin kepadaku bahwa aku akan memberikan keajaiban dalam kehidupannya, maka aku akan berikan keajaiban itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sabar menunggu keajaiban itu, kadang-kadang mengambil jalan pintas dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah berhusnudzon kepada Allah. Yang terakhir kami sampaikan dalam khutbah Jumat ini dalam rangka untuk meraih keajaiban dalam hidup ini, yang terakhir adalah jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit atau hanya kecil sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna ahadukum syai'a minal ma'ruf wa illam yajid falyalik akhahu biwajhi talqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Kalau tidak bisa melakukan amalan yang sedikit itu, paling tidak kamu jangan meremehkan tatkala bertemu dengan saudaramu dengan senyum yang manis, dengan wajah yang sumringah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai orang yang mukmin, kita tidak mau kalau sholat itu mungkin tidak panjang, tidak mau mungkin kalau bersedekah itu tidak banyak sekali. Padahal dari yang sedikit itulah, kalau istiqomah dan ikhlas, itu akan bisa mendatangkan keajaiban itu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang yang masuk surga bukan karena tahajudnya yang panjang, bukan karena membaca Al-Qur'annya yang banyak, akan tetapi justru karena amalan kecil menyingkirkan gangguan di jalan agar orang bisa nyaman berjalan tatkala lewat di jalan itu, menyebabkan dia dimasukkan surga. Bahkan ada seorang yang tuna susila dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hanya sebabnya dia memberi minum, mohon maaf, seekor anjing. Ini amalan yang sangat kecil sekali, tapi dilakukan dengan ikhlas. Kadang-kadang memang tatkala kita melakukan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang kecil itulah, ikhlas kita tidak mengungkit, tidak riak, dan tidak menceritakan kepada orang lain, itulah yang mendatangkan keridhaan Allah, yang kemudian sebelum Allah memberikan balasan di akhirat, Allah memberikan balasan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu

0: Alhamdulillah rabbil alamin alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun al-mu'minun haitsu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam beribadah, yang kemudian Allah memuliakan kita pada saatnya nanti dengan kematian husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izul islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasraddin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Gaza wa fi kulli makan wa zaman, warzuqhum bi sabr wal ikhlas wa anzil alaihim sakinataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah ya mujibas sa'ilin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'ami yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.

0: والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن.
1: Baik pendengar dimanapun anda berada, demikian siaran langsung ibadah sholat Jumat kami siarkan dari Masjid Agung Sungai Liat, dan tentunya kami yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda dan pendengar. Kami sekaligus juga pamit undur diri. Yang bertugas di kesempatan kali ini operator ada Bung Firdaus, dan juga dibantu teknisi Masjid Agung Sungai Liat Ustaz Dedi, serta saya sendiri Wanda Sonalham, dan tentu penanggung jawab Kepala LPPR RI Sungai Liat. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
2: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Lanjut menemani Anda, pendengar, kami akan hadirkan dalam

0: Indonesia Barat.
1: Anggota DPR RI terkait dengan royalti timah, sebenarnya kita ingin mendengar dari Pak pidato Presiden terkait dengan DBH kita. Tapi hari sampai akhir pidato nggak ada kelihatan angka terkait.
2: Sebaiknya mengkonsumsi air secukupnya supaya tidak terjadi dehidrasi, dan kemudian yang terakhir yaitu lebih baik menggunakan masker ketika akan berkeluar.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangka akan memperjuangkan penyaluran dana bagi hasil DBH royalti sektor pertambangan timah yang mencapai keuntungan hingga 900% dalam 6 bulan terakhir. Selain rawan karhutla, BMKG ingatkan masyarakat untuk dapat menyikapi kondisi cuaca saat ini untuk peduli terhadap kesehatan seperti rutin mengkonsumsi air putih dan menggunakan masker jika keluar rumah.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya diisi hari ini, hari Jumat di 14 Agustus 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Di mana pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangka akan memperjuangkan penyaluran dana bagi hasil DBH royalti sektor pertambangan timah yang mencapai keuntungan hingga 900% dalam 6 bulan terakhir. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
1: DPR RI terkait dengan royalti timah.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangka akan memperjuangkan penyaluran dana bagi hasil DBH royalti sektor pertambangan timah yang mencapai keuntungan hingga 900% dalam 6 bulan terakhir. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi usai mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di ruang paripurna DPRD Bangka.
1: Ya, salah satu itu nanti kita akan bicarakan dengan anggota DPR RI terkait dengan royalti timah. Sebenarnya kita ingin mendengar dari Pak pidato Presiden terkait dengan DBH kita, tapi hari sampai akhir pidato nggak ada kelihatan angka terkait dengan TKD dan DBH kita untuk di daerah masing-masingnya.
2: Terkait adanya aktivitas 1000 tambang timah ilegal, pihaknya juga bersama pemerintah daerah akan membantu para penegak hukum dalam upaya menertibkannya. Menurutnya, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang adanya aktivitas ilegal dalam skala besar akan segera ditindaklanjuti sebagai upaya memberikan dampak terhadap perbaikan ekonomi masyarakat. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Bupati Bangka Tengah Gafri Rahman menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, Kabupaten Bangka Tengah diperkirakan akan mengalami musim kemarau dengan intensitas cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekeringan yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Diungkapkan Al-Gafri, Pemkab Bangka Tengah memperkuat koordinasi dan sinergi untuk memastikan respon cepat dan tepat dalam situasi darurat. Sinergi bersama seluruh pihak terkait merupakan upaya strategi untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral sekaligus mendukung kesiapan penanggulangan dampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Ramdhani, warga Koba, menyampaikan harapan kepada seluruh warga Bangka Tengah untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, di musim kemarau ini harus memanfaatkan air secara bijak dan hemat serta menjaga kelestarian sumber air. Selain rawan karhutla, BMKG juga ingatkan masyarakat dapat menyikapi kondisi cuaca saat ini untuk peduli terhadap kesehatan seperti rutin mengkonsumsi air putih dan menggunakan masker jika keluar rumah. Raditya Pinandita melaporkan.
3: Sebaiknya mengkonsumsi air secukupnya supaya tidak terjadi dehidrasi, dan kemudian yang terakhir yaitu lebih baik menggunakan masker ketika akan berkeluar.
4: BMKG kelas 1 Pangkal Pinang menghimbau masyarakat agar dapat mewaspadai kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini. Perakirawan cuaca senior BMKG kelas 1 Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi, kepada RRI mengatakan, masyarakat harus bijak dalam menyikapi kondisi cuaca panas karena dapat berpengaruh terhadap berkurangnya debit air hingga kekeringan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.
3: Jadi masyarakat sebaiknya lebih waspada, himbauan untuk masyarakat sama yaitu menggunakan seefisien mungkin penggunaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, hindari pembakaran yang memang tidak perlu seperti pembakaran sampah, pembakaran ladang dan lahan supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.
4: Dijelaskan, selain bijak dalam pemanfaatan air bersih dan melakukan pembakaran yang tidak perlu, kondisi cuaca panas seperti ini, masyarakat juga harus peduli terhadap kesehatan dengan mengatur kebutuhan air yang cukup.
3: Sebaiknya mengkonsumsi air secukupnya supaya tidak terjadi dehidrasi, dan kemudian yang terakhir yaitu lebih baik menggunakan masker ketika akan berkeluar dikarenakan kandungan debu yang ada di udara semakin meningkat.
4: Sementara itu, mengingat musim panas ini, masyarakat harus peduli dan bijak dalam menyikapinya dengan melakukan aktivitas yang selalu diimbangi dengan kebutuhan seperlunya dan kepentingan bersama. Dari Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pembersihan total terhadap praktik tambang ilegal di Bangka, Belitung. Secara langsung dilaporkan oleh Debi Nirwandi. Debi.
5: Baik, rekan Reta dan juga pendengar RRI dimanapun berada, bahwa ada hal poin penting yang kami catat dari pidato penegaran Presiden Prabowo Subianto pada sidang paripurna istimewa HUT ke 81 Republik Indonesia yang berlangsung di gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini, yakni di mana Presiden meminta para aparat penegak hukum atau APH di Bangka Belitung, yakni terutama TNI Polri, untuk mengusut tuntas tambang ilegal di Bangka Belitung. Di hadapan anggota DPR, MPR, DPD RI, serta pimpinan lembaga tinggi negara menyoroti keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung yang sudah ditutup. Kepala negara juga mempertanyakan fungsi pengawasan dan meminta Panglima TNI serta Kapolri untuk menindak tegas oknum yang terlibat maupun membiarkan praktik aktivitas tambang ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berani dalam menegakkan disiplin internal. Presiden juga mengarahkan perhatiannya pada sektor penerimaan negara dan perbatasan. Secara khusus, ia meminta Menteri Keuangan juga menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memperketat pengawasan di wilayah rawan. Presiden juga menambahkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini semakin kritis dan berdaya seiring dengan meluasnya akses informasi sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi terkait permainan-permainan oleh segelintir oknum, sehingga ia meminta tegas untuk siapapun yang membackingi tambang ilegal di Bangka Belitung untuk diusut tuntas ataupun ditindak tegas. Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Sihombing, terkait hal itu menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen dan siap menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, di mana Kapolda menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu menindak siapapun yang melakukan penyelewengan, termasuk jika terdapat oknum aparat yang nekat membackingi aktivitas tambang ilegal tersebut. Mengenai sorotan kepala negara terkait maraknya tambang ilegal, Kapolda Babel menyebutkan bahwa arahan presiden merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan oleh pihaknya dan jajaran. Kapolda juga menambahkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tambang liar di Bangka Belitung sudah dan akan terus berjalan secara konsisten. Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Sani menegak hukum dalam menuntaskan ataupun memberantas tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, ke depan Pemprov Babel jika dijalankannya izin pertambangan rakyat akan memberikan angin segar terhadap pekan di Bangka Belitung, terutama secara resmi ataupun legal. Pendengar demikian, rekan-rekan, informasi dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio.
0: Laporan langsung bersama reporter kami Debi Nirwandi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mendengar proses regrouping atau penggabungan sejumlah sekolah dasar di Belitung tinggal menunggu surat keputusan SK Bupati Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Akhir kita kemari mengajukan nih atas pertimbangan dan sebagainya ke bagian
7: proses regrouping sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Belitung mulai berjalan. Meski pelaksanaan di lapangan masih menunggu surat keputusan SK Bupati Belitung, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tommy Wardiansyah mengatakan, proses tersebut saat ini dilakukan melalui kajian, koordinasi dan pembahasan lintas sektor sebagai dasar sebelum keputusan regrouping ditetapkan oleh Bupati. Menurutnya, pelaksanaan regrouping belum dapat dilakukan pada semester berjalan karena proses belajar mengajar masih berlangsung. Setelah SK Bupati diterbitkan, pelaksanaan paling cepat dilakukan pada semester kedua. Berdasarkan hasil kajian sementara, terdapat 3 skema regrouping yang dinilai layak dilaksanakan, yakni SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Tanjung Pandan, digabung ke SD Negeri 38 Tanjung Pandan. Kemudian, SD 28 Tanjung Pandan digabung ke SD Negeri 19 Tanjung Pandan, serta SD Negeri 28 Membalong digabung ke SD Negeri 27 Membalong.
6: Ya, kalau tim regrouping itu melibatkan ya Pak Sekda, Pak Asisten dari BPKD, kemudian kan, dari Baperida, sama dengan inspektur. Jadi memang regrouping ini kemarin DPRD kan ke Cimahi kan? Kemudian juga di sana seperti apa?
8: Contoh regroupingnya.
6: Iya.
7: Tommy menyebut skema tersebut masih dalam perubahan karena keputusan akhir berada di tangan Bupati Belitung. Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan 6 sekolah untuk dilakukan regrouping. Selain penataan sekolah, regrouping juga diarahkan untuk mengatasi ketimpangan jumlah guru dan peserta didik. Setelah keputusan ditetapkan, guru akan ditata dan ditempatkan kembali sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk aset sekolah yang terdampak regrouping, pemerintah daerah nantinya akan melakukan penataan melalui tim yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Tommy memastikan seluruh tahapan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga telah mempelajari penerapan regrouping di sejumlah daerah lain sebagai bahan pertimbangan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: 101. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti sidang paripurna DPR RI.
1: Dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
2: Riki juga mengatakan penyelenggaraan Verbi yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
3: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke 4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsi yang memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
2: Bank Indonesia, tambah Anwar, terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Nita menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
5: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
6: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
7: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa beberapa hari ini ya kita optimalin.
6: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
5: Kalau aku sendiri sih, pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah.
6: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya, situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Ganda campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Mendengarkan pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat.
0: Mm-hmm.
2: Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato Presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027.
0: Mm-hmm.
2: Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya, tahun 2027,
0: mm-hmm.
2: itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentu ini akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah, ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatively masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi yang terakhir itu sudah 7%.
0: Yeah.
2: Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai, gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini, sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja,
0: mm-hmm.
2: itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya, itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%.
0: Okay.
2: Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga, gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Oleh karena itu, melihat sektor informal ini terus, tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang sudah mendekati 60%. Artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik.
0: Hmm.
2: Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
0: Mm-hmm. Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenaga kerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
2: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix kan. Itu udah ketetapan MPN bahwa pendidikan harus 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya, untuk NDG kan gitu.
0: Iya, tapi akan dialihkan lagi
2: mungkin
0: ya.
2: Mungkin kalau bisa dialihkan lagi kan.
0: Mm-hmm.
2: Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah.
0: Mm-hmm.
2: Tidak ke NDG, mungkin NDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung MDG untuk semua di Indonesia gitu, sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu.
0: Hmm.
2: Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya, itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan. Karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun.
0: Hmm.
2: Nah sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya.
0: Uh-huh.
2: Nah akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
0: Hmm, baik.
2: Nah yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR itu, bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengikutkan gitu ya.
0: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
2: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Soalnya kalau kita perhatikan, yang terakhir tuh sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
0: Sampai 6,5 gitu ya. Ya bahkan.
2: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga, keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik, kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say, maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit, gitu, misalkan, atau kurangnya duit. Maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang, atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung, kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
0: Melibatkan sektor swasta ya?
2: Perbankan, iya. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
0: Iya, harus dibangun kepercayaan dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat betul, juga.
2: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius nih. Ya maka gagal semua itu.
0: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
2: Betul.
0: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
2: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
0: Iya.
2: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun B, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
0: Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
2: Di atas 10 ribu, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja, kan gitu. Nah, kita sebenarnya logikanya seperti itu.
0: Baik.
2: Ya, kalau pemerintah penerimaannya negara turun, ya belanjanya dong direm, kan gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau udah janji politik gimana?
0: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3.
2: Oke.
0: Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya, Prof. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke.
0: Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era PBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting

0: perlu mendapatkan dukungan anggaran seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah antara lain penciptaan lapangan kerja ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh. Ya. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif. Ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
1: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
0: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja.
1: Ya.
0: Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
1: Jelang era PBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya yang mungkin belum di dicukupi oleh pemerintah?
0: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun gitu. Terjadi lag ya energi, karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita tuh ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. Sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah ditebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih, dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim the bottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya, ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
1: Contohnya gitu, apa ya, Pak Bob?
0: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan. Kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama impornya itu bahan baku, mesin produksi, mestinya jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor, karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Ya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya. Apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi, ya.

0: Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
1: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya ya, kebijakannya betul. Bisa disesuaikan betul. Oleh pengusaha. Betul. Nah, tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
0: Ya, itu tadi yang kita sampaikan ya. Bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya, bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
1: Relaksasi
0: gitu.
1: Ya.
0: Ya, jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya. Misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya, bahan baku itu kan jangan dibatasi lah. Ya, dibuka lah ya. Nah, ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Ya.
1: Baik.
0: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor, ya. Nah, kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Ya, sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah, ini kita penting sekali ya, kredit itu dipompa ya. Nah, kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan, PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN-nya diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN-nya diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
1: Baik.
0: Ya. Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang baik. Cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ya. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau baik. Dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
1: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Coba sekali tenang. Masuk gol. Luar biasa.
1: Aku baru aja
0: diinterview
1: di
0: Pro
1: 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan, tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan-kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan, ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD, ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Iya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
0: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI. Safira.
0: Baik, terima kasih banyak Yorika. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
2: Catatan Peristiwa.
3: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
4: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
5: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
4: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
6: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, nggak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
4: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
8: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan, kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
7: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
9: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi merah putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
7: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
10: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
11: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
10: Salah seorang peserta, sekaligus warga Deket Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
12: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
13: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
14: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
13: ditampung
14: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murahan gitu mas.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
15: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
16: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
15: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
17: Ya, agak repot mas.
15: Repotnya gimana pak?
17: Ya, konsumen kurang lebih 50
18: sekarang?
17: 35, 30 gitu.
18: Turun drastis.
19: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu?
17: Iya, kadang warung ya, kebanyakan baru. Rawanan 140, yang bagus 150.
15: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
21: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai kariernya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
20: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
22: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
3: Dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
1: dan diketahui juga bahwa sebenarnya memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan Suryadi Pro 3 RI, terus mudah untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira, Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini, ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pradipta, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat.

pembukaan lah persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia.

Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas,
sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program bagi rakyat. Yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027.
marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga,
maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat,

0: dan Ketik Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa akhir 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga harus dalam memiliki depan. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Tukmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudari Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yud, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Tiar Najamuddin beserta para wakil ketua dan anggota DPD yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, Jaksagung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih. Yang terhormat para pimpinan

0: nanti hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasuara. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA. Stable. yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006.
1: Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari

akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan.

rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya.
kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik. Ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya yang Prabowonomics ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan,
startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama, melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI net, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradipta. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradipta Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Erian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya.
5: Pro 1.

0: Ya, pendengar, kembali menyapa Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Tadi baru saja Anda ikuti tentunya program sidang paripurna DPR RI dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tentunya. Dan setelah ini kita akan kembali dalam sajian Bangka Belitung Sore dalam musik dan informasi. Tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Parlemen pemerintah merampungkan 28 undang-undang sejak 2024 hingga 2026. Hal ini, statement ini dikeluarkan oleh Puan Maharani dalam sidang tadi, dalam rapat pidato kenegaraan dan juga rapat gabungan DPR MPR DPD RI di Gedung DPR Republik Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang RUU yang menjadi undang-undang, tepatnya sejak pertama masa sidang 2024 hingga terakhir masa sidang di DPR. Badan Legislasi DPR RI Puan mengatakan telah menyelesaikan sebanyak 3 undang-undang, lalu panitia khusus pansus DPR RI juga sebanyak 1 undang-undang sampai pertengahan tahun 2026 ini. Pada masa persidangan ini Puan menuturkan PD bersama dengan pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU tahap pembicaraan tingkat 1. Selain itu DPR juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, sehingga Puan menyatakan hal ini dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat, mengingat kualitas pembentukan undang-undang yang tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Dan tentunya pendengar, ragam informasi akan kembali kami hadirkan dalam sajian Bangka Belitung Sore ini. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah

Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita...

0: beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat mengenai hoax akun WhatsApp yang mengatasnamakan Bareskrim Polri menghubungi warga melalui video call. Beredar nomor WhatsApp dengan nomor 0812-5264-3275 yang mengaku sebagai polisi dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Markas Besar Negara Republik Indonesia, Bareskrim Mabes Polri, menghubungi sejumlah warga. Nomor tersebut menghubungi warga melalui video call dan mengeklaim sebagai bagian resmi dari Bareskrim Polri yang menindak kasus kepada orang yang ditelepon. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa nomor WhatsApp itu bukan milik Bareskrim Polri dan tidak menemukan kontak resmi Bareskrim Polri yang menggunakan nomor 0812-5264-3275 tersebut. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa modus tersebut merupakan aksi penipuan yang mengatasnamakan Kepolisian Republik Indonesia.
0: Waspada, teliti, pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Ya, dengar itu tadi single Tera Andini dengan judul Bukan Untukku. Dan kali ini kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.go.id, mengutip informasi dari gedung DPRD Bangka dalam acara rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus hari ini tadi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka mendukung penuh upaya penertiban 1000 tambang ilegal di wilayah Bangka. Dukungan tersebut sebagai bentuk support dari eksekutif dan juga legislatif daerah kepada penegak hukum yang sesuai dengan kewenangannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi usai mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di ruang paripurna DPRD Bangka. Beliau mengatakan sebenarnya ini menjadi wewenang provinsi dan pusat, tetapi pihaknya mendukung penuh apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo untuk menertibkan, dan pihaknya DPRD siap membantu. Selain itu, pihaknya juga akan memperjuangkan penyaluran dana bagi hasil atau DBH royalti sektor pertambangan timah yang mencapai keuntungan hingga 900% dalam 6 bulan terakhir. Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan penertiban tambang ilegal yang beraktivitas di wilayah Bangka Belitung. Dan 1000 tambang timah ilegal ini tentunya menurutnya dalam 6 bulan PT Timah telah mendapatkan keuntungan 2,7 triliun, 9 kali lebih tinggi, dan mendapatkan keuntungan 900% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 kemarin. Dan perusahaan ini valuasinya naik 280% hingga Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama di tahun kemarin. Dan DPRD Bangka mendukung penuh instruksi Presiden untuk menertibkan 1000 tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini pendengar mengutip informasi dari portal rri.co.id, Satbin Mas Polres Bangka membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Satuan Pembinaan Masyarakat Satbin Mas Polres Bangka melakukan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di kawasan Sungai Liat pada Jumat 14 Agustus tadi. Pembagian tersebut dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pembagian bendera merah putih ini merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ia menambahkan semangat kemerdekaan hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui pengibaran bendera, tetapi juga dengan menjaga persatuan, keamanan, serta ketertiban di tengah masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di area Masjid Agung Sungai Liat dan juga Masjid Baitul Umma Sungai Liat dengan menyasar masyarakat yang berada di sekitaran lokasi, khususnya pengendara sepeda motor maupun mobil. Pembagian bendera ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga juga terlihat antusias menerima bendera merah putih sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

101. Ya, pendengar, pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini saya akan hadirkan lagu-lagu religi dan musik-musik pilihan serta renungan untuk menemani Anda menanti waktu kumandang azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami hadirkan lagu-lagu religi pilihan untuk Anda di petang hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi pemaaf Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu.

Hai pendengar, kembali bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan kami tentu ucapkan selamat menikmati waktu bersama dan berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah, dan selamat beristirahat tentunya untuk Anda setelah hari yang cukup panjang di hari ini, di hari Jumat 14 Agustus kali ini. Dan tentunya untuk Anda besok yang akan menanti weekend, selamat menikmati waktu Anda bersama dengan keluarga. Di pukul 18.42 kami hadirkan lagu-lagu pilihan dengan kata-kata motivasi untuk Anda.

Dengar, di saat hari terasa berat, itu berarti kita harus semakin kuat. Tidak setiap hari kita harus terlihat kuat memang, tapi ada kalanya kita boleh menangis, boleh merasa lelah, dan boleh mengambil waktu untuk menenangkan diri.

Ya pendengar, malam ini mungkin tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yakinlah, masih banyak alasan untuk terus bersyukur dan tetap bertahan. Dan masih banyak kesempatan untuk tetap memperbaiki diri. Jangan lupa untuk memeluk diri Anda sendiri pendengar.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim.

0: dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.
1: Dengar pukul 18.57 waktu Indonesia Barat saat ini, dan masih dalam sajian Bangka Belitung sore. Setelah ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari, tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target pencapaian tahun 2027, kemudian untuk pemerintah belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang JKD masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang dipercepatnya Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis data set serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurat dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rabat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Tisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan setelah ini di pukul 19.30 kami akan hadirkan member agama. Tetaplah bersama kami hadirkan satu single dari Fabio Eser dengan judul Palsu.

Mendengar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi saya hadirkan program berikutnya dalam mimbar Agama Buddha untuk Anda. Selamat mengikuti.

budaya, namo budaya. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia maupun para pendengar RRI dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pungki Arisandi. Saya sebagai penyuluh agama Buddha di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, saya ingin menyampaikan ceramah atau mimbar agama Buddha dengan tema tradisi Ulambana atau Patidana, atau biasa disebut juga dengan pelimpahan jasa. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, serta para pendengar RRI dimanapun berada, dulu pada zaman Sang Buddha itu tradisi Ulambana itu sendiri berakar dari kisah tentang murid Sang Buddha yang bernama yaitu Maha Moggallana, di mana Bhikkhu Moggallana ini berusaha untuk menolong ibunya yang terlahir di alam menderita. Jadi ketika Bhikkhu Moggallana ini memberikan persembahan-persembahan kepada ibunya, dan Bhikkhu Moggallana ini mengetahui bahwa ibunya ini terlahir di alam yang menderita atau alam hantu kelaparan. Makanya itu Bhikkhu Moggallana ini berusaha memberikan persembahan atau melakukan pelimpahan jasa kepada ibunya. Akan tetapi apa yang terjadi ketika pelimpahan jasa dengan mempersembahkan makanan-makanan itu, persembahan ini atau pelimpahan jasa ini bisa sampai ke ibunya. Akan tetapi ketika ibunya ingin menikmati makanan yang sudah disajikan atau dilimpahkan ini, ibunya tidak bisa menikmati. Ketika akan dimakan, makanan ini terbakar dan menjadi abu. Jadi dari situ Bhikkhu Moggallana kemudian menceritakan kepada Sang Buddha. Kemudian di situ Sang Buddha memberikan saran, atau Buddha menyampaikan untuk menyarankan agar Moggallana ini berdana makanan dan buah-buahan kepada para Bhikkhu Sangha yang baru saja selesai menjalankan puasa. Jadi tepat pada hari ke-15 atau bulan ke-7 ini, Bhikkhu Moggallana ini disuruh melakukan pelimpahan jasa dan dibarengi dengan memberikan persembahan makanan kepada para Bhikkhu Sangha agar pelimpahan jasa yang dilakukan ini bisa diterima oleh ibunya. Dan benar saja, ketika Bhikkhu Moggallana ini mengundang para bhikkhu untuk makan dan kemudian juga melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan untuk ibunya, ibunya ini bisa menerima atau menikmati pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Bhikkhu Moggallana itu sendiri. Dan akhirnya ibu dari Bhikkhu Moggallana itu sendiri dapat terlahir di alam yang berbahagia. Jadi Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, ataupun semua pendengar RRI dimanapun berada, jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, tentunya harus dibarengi dengan perbuatan baik. Bisa perbuatan baik ini bisa dilakukan dengan melalui berdana makanan, kemudian kita berikan kepada sanak keluarga kita, kepada tetangga kita, atau kepada umat vihara yang hadir pada saat itu, maupun kita memberikan makanan ke panti asuhan atau panti jompo. Bisa juga kita berdana dalam bentuk uang. Dana ini bisa kita berikan ke wihara atau ke cetia di mana kita ingin melakukan dana. Atau bahkan kita juga bisa melakukan dana langsung kepada anggota sangha. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tentunya bisa terwujud, dan bahkan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena apa? Karena kebaikan yang kita lakukan ini kita barengi juga dengan kebaikan atau kita limpahkan kepada orang lain juga. Jadi Romo, Bapak Ibu, itulah asal-usul dari Ulambana itu sendiri. Jadi berasal dari itu ada yang namanya Sutra Ulambana. Kisah ini diabadikan dalam kitab suci, yaitu namanya Ulambana Sutra.
yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa pada masa dinasti Jin. Dan untuk saat ini mungkin kita bisa membacakan atau Lambana Sutra ini dalam bentuk versi Mandarin maupun dalam bentuk versi bahasa Sanskerta dan juga bahasa Pali. Nah, Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, tentunya setiap tradisi Ulambana itu memiliki makna yang sangat penting, memiliki makna yang utama. Jadi salah satu makna yang penting pada saat tradisi Ulambana yaitu kita ini berbakti kepada orang tua. Kita senantiasa mengingatkan anak-anak untuk senantiasa menghormati, merawat dan membalas jasa orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Karena apa? Karena jasa orang tua ini tidak akan pernah habis, tidak akan pernah terbalaskan dari anak-anaknya. Walaupun kita diumpamakan kita menggendong ayah kita di bahu sebelah kiri dan ibu kita di bahu sebelah kanan dalam ratusan tahun, itu belum tentu bisa membalas jasa dari orang tua itu sendiri. Makanya bagi orang tua kita yang masih ada, tentunya jangan sampai melewatkan kesempatan ini, teruslah berbakti kepada orang tua. Dan bagi orang tuanya yang sudah meninggal, salah satu cara berbaktinya yaitu kita melaksanakan ulambana atau patidana atau pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada orang tua, leluhur atau sanak keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian pelimpahan jasa atau patidana ini kita bisa mengirimkan jasa kebajikan kepada leluhur atau kerabat yang telah tiada agar mendapat kondisi bahagia di alam yang selanjutnya. Terus kemudian di sini kita juga makna yang lain adalah kita belajar welas asih tanpa batas, di mana welas asih tanpa batas di sini bisa disebutkan sebagai bentuk cinta kasih yang universal. Cinta kasih yang universal ini tentunya bisa menyeluruh, kita tidak memandang bahwa itu makhluk sejenis apa, makhluk dari mana, makhluk berbentuk apa, makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tentunya kita akan tetap memancarkan pikiran cinta kasih itu sendiri. Kemudian makna selanjutnya yaitu sebagai bulan syukur, di mana kita memaknai bulan ketujuh penanggalan Imlek ini bukan sebagai bulan yang menakutkan, akan tetapi sebagai momen berbuat kebajikan. Kebajikan kepada siapa? Kebajikan kepada semua makhluk, khususnya kepada leluhur-leluhur kita atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, marilah kita luangkan kesempatan ini ketika ada upacara ulambana atau peringatan ulambana atau patidana atau pelimpahan jasa. Marilah kita ikut bergabung, kita ikut berbuat baik dengan kita membacakan parita, dengan kita mendoakan para leluhur-leluhur kita, dengan kita berdana. Tentunya apapun yang kita lakukan, asalkan itu baik, tentunya kita sendiri juga akan menerima kebaikan. Ini ada satu cerita yang mungkin bisa kita ambil maknanya, kita ambil hikmahnya. Ini berkaitan dengan salah satu keluarga kita, ya, yang tentunya kita tidak tahu ini keluarga dari mana, akan tetapi dia ini sudah meninggal, kemudian dia ini masih gentayangan, bisa disebut dia ini terlahir di alam yang menderita. Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita, biasanya makhluk-makhluk ini cenderung masuk lewat mimpi kita atau bahkan menampakkan diri kita, ya, menampakkan dirinya di depan kita. Itu kita jangan memaknai bahwa makhluk itu ingin menakuti kita, akan tetapi apa? Makhluk itu ingin meminta tolong, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan kita. Makanya makhluk ini meminta tolong dengan datang ke mimpi kita atau bahkan memperlihatkan diri di depan kita. Jadi langkah selanjutnya, kalau pernah mengalami hal seperti itu, tentunya kita harus mendoakan, kita harus
memberikan persembahan-persembahan berupa makanan, buah-buahan. Kemudian kita mendoakan atas nama leluhur yang sudah meninggal itu agar terlahir di alam-alam yang berbahagia. Baik Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Dharma yang berbahagia, demikian sedikit Dharma dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menyinari hati kita sehingga Dharma senantiasa mencerahkan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sabai Sata.

Ya, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti mimbar agama Buddha dengan judul pelimpahan jasa atau patidana. Dan berikutnya di pukul 19.43 kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Pendengar, tetaplah bersama dalam 9.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, berdengar di pukul 19.51 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Bangka Belitung sore akan berakhir. Nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan akan dilanjutkan dengan Bangka Belitung Malam bersama rekan saya Dudi R. Pramana. Dengan mengawali Bangka Belitung Malam, nanti akan ada dokter menjawab untuk Anda.

0: hapus aja deh.
1: Sengaja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
2: Loh,
1: bangun Nak.
2: Adik,
1: adik.
2: Bangun Nak. Bu,
1: aduh.
2: Sepertinya adik.
1: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: Selamat malam pendengar program Satu RRI Sungai Adat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Malam hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana di edisi 14 Agustus 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, kami hadirkan program rutin kita yaitu Dokter Menjawab.
1: RRI Sungai Liat, Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Tentu di Agustus ini pendengar, mudah-mudahan semangat kemerdekaan terus tertanam dalam diri kita dan yang pastinya semangat untuk tetap sehat, untuk tetap kuat selalu kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Malam hari ini pendengar dalam Dokter Menjawab tentu kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik tentunya. Di malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang peran penting vitamin A pada tumbuh kembang balita. Dan di studio kita sudah hadir narasumber, ada Dr. Clara Anggraini dari anggota ID Cabang Bangka. Selamat malam, dokter.
2: Malam.
0: Ya, kabar baik ya, dokter ya.
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Baik, dokter, malam hari ini kita sangat spesial karena membahasnya ini tentang vitamin A dan juga berhubungan dengan balita yang pastinya ya. Dan tentu kita nanti undang juga para pendengar untuk bergabung di malam hari ini dalam interaktif kita. Silakan nanti bergabung di telepon 0717943001 atau di WA 0811717911. Baik, dokter, ini kita ke hal yang paling mendasar dulu sebagai pengingat mungkin ya, sebagai edukasi ulang juga kepada para pendengar dan juga masyarakat. Vitamin A ini apa? Kemudian juga mengapa zat gizi di dalam vitamin A ini begitu penting bagi tubuh khususnya juga untuk para balita? Mungkin silakan dokter.
2: Oke, baiklah. Berhubung ini bulan vitamin A juga ya, Kak. Jadi saya menjelaskan lebih dahulu kalau vitamin A itu memang suatu zat gizi atau gizi mikro, walaupun dia hanya suplemen saja, tapi sifatnya sangat krusial. Kenapa? Karena vitamin A ini adalah fondasi untuk sistem imun kita dan integritas terutama di seluler anak. Jadi akan mempengaruhi, dan kalau misalnya defisiensi atau kekurangan, itu berakibat sangat fatal untuk tumbuh kembang balita.
0: Oke. Nah, kemudian juga dok, ini yang pasti apa ya, yang selama ini mungkin banyak orang tua taunya kalau vitamin A ini hanya berhubungan dengan kesehatan mata, yeah, gitu ya. Pasti itu, karena tentu kalau berbicara vitamin A, oh untuk mata ya gitu. Nah tapi kalau kita berbicara manfaat lebih luas begitu dok, dari vitamin A ini seperti apa kepada tumbuh kembang balita terutama. Ya, silakan dok.
2: Oke, vitamin A ini dia ada 3 pilar ya, kayak esensial fungsi dari vitamin A ini. Yang pertama memang dikenal oleh masyarakat untuk sistem okular, di mana vitamin A ini akan membentuk rhodopsin retina sehingga kita bisa mengadaptasi cahaya, jadi tidak mengalami kebutaan di sel mata. Tapi ada 2 lagi pilar, yaitu dia akan mempengaruhi epitel dan tulang. Jadi pembentukan tulang, yang kita tahu tumbuh kembang anak itu pasti akan berlangsung sangat cepat di usia utamanya itu balita dari 0 sampai 5 tahun. Nah itu sangat penting untuk pembentukan tulang ke depannya. Juga untuk sistem imunnya, makanya kenapa kalau balita ini akan rentan sakit kalau dia mengalami defisiensi zat-zat mikro, apalagi sih vitamin A ini. Karena dia akan menjaga integritas sistem imun mukosanya.
0: Baik, tapi tentu kalau kalau kita kaitkan dengan sistem imun, apakah vitamin A ini juga berfungsi sebagai sistem imun kepada anak atau seperti apa nih dok?
2: Iya, kalau vitamin A ini dia akan menjaga imunitas anak. Jadi kalau dia defisiensi, itu ada yang namanya IGA. IGA itu bisa didapatkan juga pada balita-balita yang mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Nah, kalau misalnya dia menurun dengan defisiensi vitamin A ini, terjadi gangguan imunitas di mana IGA tadi di mukosanya menurun, akan terjadi infeksi berulang. Contohnya seperti diare, ispa, atau campak. Sehingga anak tersebut kalau sering infeksi juga bisa malnutrisi, jadi terganggu tumbuh kembangnya.
0: Oke, berarti memang vitamin A ini sangat-sangat berperan juga begitu ya, dok?
2: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian dalam masa pertumbuhan juga nih, dok, mungkin peran vitamin A juga nih terhadap mungkin perkembangan fisik, lalu juga kita mungkin kesehatan juga. Nah, seperti apa nih, dok, mungkin?
2: Kalau vitamin A ini tadi yang pertama yang paling sering dikenal itu untuk penglihatan ya. Jadi kalau memang kalau kita defisiensi vitamin A itu ada yang namanya seroptalmia atau kebutaan yang perlahan. Okay. Nah, itu penting sekali sehingga anak-anak tidak menjadi buta sementara atau buta permanen kalau misalnya dia lama defisiensi tidak ditangani. Itu yang pertama untuk sistem mata kita atau penglihatan. Yang kedua itu untuk tumbuh kembangnya, yaitu di bagian pertumbuhan ya, terutama karena vitamin A ini sangat berperan untuk pertumbuhan tulang anak. Jadi kalau kita kan taunya ada kalsium, vitamin D. Nah, padahal vitamin A ini tidak kalah penting juga. Karena kenapa? Kalau vitamin A ini kita tidak bisa produksi sendiri. Nah, jadi kita harus mendapatkannya. Di mana kita bisa dapatkan, yaitu di bulan Februari atau bulan Agustus di posyandu terdekat. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau yang selanjutnya itu ya yang tadi, gangguan imunitas. Jadi beberapa pasien atau anak-anak yang kurang, atau mungkin ibunya kadang males ya bawa ke posyandu. Ada juga yang tidak disekolahkan. Kalau sekarang itu APRAS atau anak prasekolah di TK-TK itu didatengin juga nih sama puskesmasnya. Jadi walaupun gak sempat ke posyandu, dia dapat di sekolahnya gitu.
0: Baik, berarti memang untuk vitamin A ini jangan sampai terlewat sebenarnya.
2: Iya, benar.
0: Iya, oke. Tapi bagaimana, mungkin kita gambaran sedikit, dok, bagaimana dengan kondisi anak yang memang kita katakan agak kurang begitu dalam vitamin A-nya, dilewatkannya di posyandu, di sekolah juga mungkin dilewatkan. Mungkin gambaran sedikit secara umum seperti apa nih, dok?
2: Ya, kalau untuk gejala ringannya pada anak-anak yang defisiensi vitamin A atau terlewat mendapatkan vitamin A, dia bisa yang pertama rabun senja.
0: Okay.
2: Ya, terus ada juga gejala ringan yang kadang-kadang kita pikir biasa aja. Apalagi sekarang zamannya gadget. Jadi kalau matanya rasanya kering, oh karena gadget, karena gadget. Padahal ternyata anaknya mungkin bisa jadi itu gejala defisiensi vitamin A. Nah, terus bisa juga melihat cahaya tuh rasanya silau, padahal dia tidak ada kelainan seperti minus atau silinder gitu. Dan yang paling berat sebenarnya itu bisa korneanya tuh nampak kusam atau ada ulkus. Jadi yang kelihatan sih itu ya, kalau pasien-pasien yang sudah berat tapi ya, Kak ya. Nah, selain itu, selain di defisi di bagian matanya, ada juga gejala lain seperti penurunan nafsu makan atau pertumbuhannya melambat dan kulitnya kering. Terus beberapa anak juga bisa rambutnya kusam atau rentan untuk terkena infeksi.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Baik, artinya itu tanda-tanda yang harus diwaspadai juga, dok, ya, bagi para orang tua. Ya, terutama mungkin yang tadi mengalami tanda-tanda yang disebutkan tadi, dok.
2: Iya.
0: Oke, nah kemudian juga mungkin jenis makanan, dok. Kalau misalnya memang kita terlewat dalam posyandu, kemudian juga terlewat di prasekolah, apa mungkin jenis makanan ataupun asupan yang mungkin bisa diberikan kepada anak untuk menjadi pengganti begitu, dok, terhadap vitamin A? Apa memang vitamin A ini khusus memang dibuat begitu atau seperti apa nih?
2: Oke, untuk vitamin A yang bisa kita dapatkan tadi di posyandu itu adalah vitamin A yang memang khusus untuk populasi rentan. Jadi dosisnya memang tinggi. Okay. Tetapi sebenarnya vitamin A juga bisa didapatkan dengan makanan makanan yang kita peroleh gitu setiap harinya. Contohnya kalau dari hewani kita bisa dapatkan dari daging, telur, susu, atau hati. Yang paling gampang tuh hati ayam biasanya. Nah, tapi kalau dari sumber nabatinya itu kita bisa dapatkan dari sayuran seperti wortel, bayam. Kan kalau orang tua pasti makan wortel biar matanya bagus gitu. Padahal bukan wortel aja, tapi ada di bayam, di kol, brokoli, bahkan di buah-buahan seperti semangka, melon, pepaya, atau mangga. Jadi bukan wortel dan tomat aja biasanya ya, kayak yang orang tahu. Nah, selain itu juga kita bisa dapatkan dari minyak goreng, margarin, dan susu.
0: Baik. Sumbernya. Oke, berarti tidak hanya menunggu dari jadwal rutin begitu ya, Dok, ya. Artinya memang makan makanan yang biasanya sehari-hari juga kita makan juga ada juga kandungan vitamin A,
2: ya, gitu, betul. Ya,
0: terutama tadi susu juga ya, Dok, ya.
2: Susu juga. Karena kan vitamin A yang dibagi itu cuman untuk balita aja. Jadi balita yang 6 sampai 11 bulan itu dikasih yang kapsulnya biru atau 100.000 intraunit. Nah, kalau yang usianya di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu dapatnya yang kapsul merah. Nah, juga sama untuk ibu nifas.
0: Okay.
2: Ya, jadi ibu nifas yang baru melahirkan itu akan segera diberikan vitamin A yang warna merah, lalu 24 jam setelahnya juga harus memperoleh. Tetapi vitamin A yang dosis tinggi ini tidak boleh untuk ibu hamil. Ya, jadi memang dosis-dosis tinggi ini untuk populasi rentan aja, nggak semuanya boleh kapsul itu. Makanya memang vitamin A ini ada kandungannya banyak di makanan sehari-hari sebetulnya.
0: Baik, baik. Dok, ini juga mungkin sebagai cara begitu agar orang tua bisa mengetahui tanda-tanda mungkin yang akan muncul, tanda-tanda dini ya, Dok, ya, yang akan muncul ketika anaknya kurang atau kekurangan vitamin A. Biar orang tuanya tuh bisa tahu dulu begitu. Secara umum seperti apa nih, Dok?
2: Oke, secara umum yang paling utama pasti orang tua pikir itu gejalanya vitamin A itu tadi dari penglihatan.
0: Oke.
2: Ya paling gampang rabun senja. Rabun senja tuh yang artinya semakin dia menuju sore atau senja, nah itu anaknya mulai mengeluh tuh, kok saya kurang melihat ya, Maya. Ya padahal kalau pagi atau selama di sekolah penglihatannya tuh baik,
0: aman, ya.
2: Ya aman. Lalu kulitnya mudah kering. Ya ada juga yang rambutnya rontok. Atau anak-anak yang dibawa ke posyandu, mungkin dia sebenarnya stuntingnya dikarenakan defisiensi vitamin A nih. Karena kan vitamin A ini juga berperan penting untuk pertumbuhan tulang. Jadi anaknya kok nggak naik-naik ya, kok nggak naik-naik nih tinggi badannya. Ternyata akibat defisiensi vitamin A, bukan karena nggak dikasih susu dan lain-lain. Itu
0: baik, baik. Artinya wah, ini justru harus aware juga orang tua ya, Dok, karena tentu tanda-tanda tadi juga harus diketahui dulu ya, karena bisa jadi itu berhubungan dengan kekurangan vitamin A.
2: Iya, jadi nggak selalu mungkin cara makannya yang salah. Ternyata orang tua bawa anaknya ke posyandu untuk imunisasi aja. Tapi waktu pemberian vitamin A itu dilupakan karena dipikirnya cuma ditetes aja. Nggak tahu nih fungsinya apa. Memang saking seringnya mungkin tenaga kesehatan turun ke lapangan, di awal itu nggak dijelasin dulu kenapa sih dikasih vitamin A ini ya. Jadi ada beberapa, apalagi masyarakat yang pindah, maksudnya pindahan nih dari Palembang ke Bangka terus tinggal di satu tempat, nggak tahu posyandunya di mana. Nggak, jadi anak-anaknya lupa untuk ambil vitamin A.
0: Berarti artinya gini, Dok, ketika kita menemukan anak yang berat badannya mungkin kurang dari usia umurnya, bisa jadi itu karena pengaruh kekurangan vitamin A juga begitu?
2: Iya, bisa jadi. Jadi memang penyebabnya itu banyak, tapi alangkah pentingnya kita melihat. Jadi anak-anak itu, apalagi balita, dia pasti punya buku pink tuh, Kak. Ya, jadi dia bisa, kalau dia mendapatkan vitamin A, itu pasti akan tercatat di buku pinknya. Jadi orang tua juga tahu nih, oh ini jadwalnya dapat vitamin A. Oh ternyata kalau tenaga kesehatannya nemuin dia kok nggak naik-naik ya, dibuka dulu nih riwayatnya. Apakah memang berat badannya nggak naik dari tempat asalnya? Apakah memang dia tidak dapat vitamin A dari usia 6 bulan? Kan banyak penyebabnya ya, tapi kita tidak boleh mengesampingkan sih vitamin A ini tersendiri.
0: Baik, baik. Artinya di usia 6 bulan memang diwajibkan begitu ya, Dok, ya?
2: Iya, 6 sampai 11 bulan itu yang tadi saya bilang kapsul biru. Nah, nanti 12 sampai 59 bulan itu dapatnya yang kapsul merah.
0: Oke.
2: Iya, nah itu juga enggak boleh salah tuh. Jadi kalau di sini ya, rata-rata di puskesmas itu pasti akan nakesnya atau kader yang terlatih memberikan si vitamin A. Karena vitamin A itu kelihatannya kayak vitamin rambut yang dijual itu loh ya. Jadi kan kalau itu dipikirnya gini, oh kalau vitamin rambut kan harus digunting ya, jangan-jangan kalau vitamin A bisa langsung ditelan. Padahal harus digunting juga dan dipencet sampai habis, tidak boleh tersisa tuh cairan di dalamnya. Nah, pemberian yang salah juga bisa menyebabkan anak tersebut defisiensi juga. Misalnya, oh kata ibunya ini anaknya usianya 1 tahun kurang gitu. Padahal ternyata lupa, karena ada beberapa orang tua yang mungkin saking banyaknya gitu, lupa anaknya ini umurnya berapa ya. Nah dikasihnya yang warna biru, padahal anaknya butuhnya yang warna merah. Nah, iya, itu ini juga apa,
0: artinya pemberian secara mandiri juga harus sesuai aturan gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke, tapi sejauh ini memang ada misalnya terlewat begitu, Dok, ketika tidak bisa ngikutin posyandu, orang tuanya produktif bekerja begitu. Kalau diberikan secara mandiri memang harus sesuai begitu untuk takaran dan lain sebagainya, atau seperti apa itu?
2: Iya, biasanya kita menganjurkannya kader sih. Jadi kadernya menemani orang tua itu.
0: Oh, okay.
2: Karena kader itu kan terlatih dia, ada pelatihan khususnya gimana sih caranya memberikan makanan tambahan atau MPASI, gimana sih caranya kasih vitamin A ini. Nah kadernya tuh memantau orang tuanya benar nggak ya cara pemberiannya. Jadi kalau orang tuanya sendiri kadang ya udahlah sisa-sisa dikit, nah padahal nggak boleh, harus full dapat. Kecuali mungkin orang tuanya nakes juga atau ahli gizi, yaudah dikasih gitu.
0: Berarti kalau ada kasus di mana anaknya terlewat di usia 6 bulan, kemudian dia ingatnya ketika sudah umur 1 tahun lebih, gimana tuh, Dok?
2: Kalau misalnya dia nggak dikasih nih 6 bulan, jadi vitamin A itu kan kalau udah dikasih dia bisa bertahan 6 bulan. Nah, 6 bulan lama-kelamaan dia akan dilepaskan oleh hati, dan dosisnya tuh habis di usia 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali dia harus diberikan sampai usia 5 tahun. Nah, kalau misalnya ternyata 6 bulan dia belum dikasih, boleh dikejar tuh 6 bulan itu, misalnya pas bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Tapi pemberian vitamin A selanjutnya harus 6 bulan setelah itu.
0: Okay.
2: Ya nggak boleh juga dikasihnya kurang dari 6 bulan, kecuali pada kondisi khusus, misalnya anaknya campak. Nah kalau campak itu biasanya kita akan memberikan dosis vitamin A juga, jadi 2 dosis setelah terkena campak. Terus kapan sih anak saya nih habis campak nih, Dok? Kan udah saya kasih vitamin A, masa saya harus ngambil lagi vitamin A-nya? Nah itu boleh dikasih 4 minggu setelahnya atau 1 bulan setelahnya. Jadi selangnya tuh 30 hari dari dia terkena campak itu.
0: Oke, berarti untuk kondisi yang boleh agak cepat dari 6 bulan adalah ketika campak.
2: Iya, ketika campak atau pada kondisi khusus juga, misalnya pada pasien-pasien gizi buruk yang butuh penanganan dan belum mendapatkan suplementasi vitamin A sama sekali. Nah, itu dosisnya akan berbeda. Dengan anak balita sehat pada umumnya.
0: Baik. Berarti bisa ditegaskan juga bahwa untuk pemberian vitamin A ini mau tidak mau ini harus berkonsultasi dulu begitu, Dok.
2: Iya, bagusnya konsultasi dulu. Kalau enggak bisa konsultasi ke dokter, datang ke posyandu deh, ketemu nakes atau ahli gizinya. Yang biasa biasa tuh di posyandu itu yang ngurus bagian vitamin A itu akan petugas gizi nih. Nah, nanti petugas gizinya baru konsultasikan ke dokternya.
0: Oke, gitu. Berarti ini menjawab juga ya, Dok, ya. Berarti mitos-mitos yang selama ini yang menganggap vitamin A hanya berhubungan dengan mata.
2: Betul.
0: Oke. Karena tentu vitamin A ini juga kompleks ya manfaatnya, Dok, ya.
2: Iya.
0: Untuk tulang, untuk pertumbuhan juga ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Ini kalau kita berbicara jangka panjang mungkin, Dok. Jangka panjang ketika vitamin A ini memang kekurangan dari si anak tersebut, mungkin seperti apa nih, Dok? Okay. Jangka panjangnya.
2: Kalau jangka panjangnya untuk kekurangan vitamin A ini, si balita atau memang anak-anak yang udah lewat usianya dari balita itu, dia akan mendapatkan penurunan penglihatan, jadi kerusakan di bagian matanya itu yang paling utama lah ya. Terus dia akan susah untuk mencapai tinggi dari teman yang harusnya normal nih, usia segini nih, tingginya segini nih. Okay. Tapi kok dia lambat ya, lambat untuk tinggi-tingginya. Bukan karena keturunan, jadi sebenarnya memang faktor genetik itu menentukan tinggi badan anak. Tetapi alangkah baiknya anak itu dia akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan plotnya. Jadi ada harusnya normalnya kalau usia segini berapa sentimeter sampai berapa sentimeter, jadi ada range-nya juga kan. Nah kalau di bawah itu ya bisa jadi salah satu penyebabnya defisiensi vitamin A. Terus ada anak-anak yang misalnya dia defisiensi vitamin A-nya jangka panjang. Untuk usia teman-teman lainnya, kalau misalnya ini ada temannya yang batuk, pilek, atau terkena pneumonia atau infeksi saluran nafas lah ya, nggak sampai pneumonia. Teman yang lainnya tuh paling ketularan ya batuk juga, pilek juga. Tapi kalau di saat anak itu dia memang kurang vitamin A di dalam tubuhnya dan zat-zat lainnya, itu dia akan gampang terkena. Kalau orang cuman batuk pilek atau ispa, ternyata dia jadi pneumonia tuh. Nah, berlanjut nih, ispanya kok nggak sembuh-sembuh ya, dikasih antibiotik dan lain-lain kok nggak sembuh ya. Oh ternyata karena defisiensi vitamin A-nya. Nah itu bisa juga. Atau diare. Nah, gangguan saluran cerna itu bisa disebabkan juga.
0: Oke.
2: Karena defisiensi vitamin A.
0: Wah, ini aduh harus lebih waspada juga, Dok ya, ketika menemukan kondisi anak yang memang gampang terserang penyakit juga, Dok ya. Wah, ini kompleks juga ya berarti.
2: Iya, kompleks juga. Yeah. Padahal vitamin A itu orang taunya ini zat gizi mikro aja lah, sama kayak vitamin lainnya, vitamin B, vitamin C. Tapi ternyata perannya penting.
0: Iya. Okay. Selama ini saya juga selaku orang tua kadang-kadang merasa cuman vitamin A.
2: Iya, betul.
0: Oke. Dok, nah bagaimana dengan kondisi anak yang sebenarnya dia terlihat aktif, kemudian juga berat badan cukup dan ya apa? Jarang sakit begitu. Apakah otomatis memang dia sudah memenuhi vitamin A-nya atau ada kemungkinan masih dia kekurangan vitamin A kalau dalam kondisi tersebut?
2: Kita lihat dulu usianya. Kita lihat dulu usianya. Kalau memang ternyata usianya masih di bawah 5 tahun, itu kan masih jangka pendek aja. Ya, kita lihatnya dia bertumbuh, berkembang sesuai usianya, jarang sakit. Tapi ternyata ada, kayak yang tadi saya bilang, ada gangguan mukosa kulitnya suka kering, rambutnya suka rontok. Nah, nanti ke depannya itu efeknya tuh akan lebih parah saat usianya bertambah. Saat udah gak bisa lagi nih dikejar vitamin A dosis tinggi. Ya, di atas 5 tahun memang golden age-nya tuh di usia 0 sampai 5 tahun itulah untuk pemberian vitamin A ini. Nah kalau 0 sampai 6 bulan kan gak bisa nih dikasih. Ada sih dosisnya, jadi setengah dari kapsul biru itu. Tapi sekarang udah gak disarankan. Karena takutnya nakesnya juga ragu, ini setengah gak ya? Ini cuman seperempat atau ternyata kelebihan? Nah kelebihan vitamin A itu juga berbahaya, bisa mengganggu pertumbuhan juga. Jadi selain vitamin A ini membantu pertumbuhan, tapi kalau dosisnya berlebih dia juga bisa membuat densitas tulang tuh lebih rendah gitu. Jadi tulangnya gampang kropos. Nah itu bisa juga. Atau gangguan penglihatan juga. Jadi harus tepat memang dosisnya kalau untuk di usia-usia tertentu.
0: Oke, siap. Ada pendengar kita ini yang bergabung di WA ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, saya Dea dari Bukit Semut. Terima kasih dokter, baru mau bertanya tapi sudah terjawab semua ya. Kebetulan anak saya terlewat posyandu bulan ini. Ini bulan Agustus ya?
2: Iya, bulan Agustus.
0: Jadi kepikiran, tapi merasa tenang dengan info yang lengkap dan menyenangkan malam ini. Terima kasih, Dokter Clara. Oke, berarti kalau terlewat bisa di...
2: Bisa.
0: Oke.
2: Bisa tetap. Ada anak-anak yang terlewat, tapi ternyata dia udah sekolah nih. Kalau sekolah itu biasanya disertai dengan SDIDTK atau pemeriksaan tumbuh kembang anak. Okay. Jadi ada beberapa puskesmas tuh turunnya pas di sekolah, jadi... Jangan takut juga walaupun misalnya, anak saya belum sekolah tapi dok, gak apa-apa, datang aja ke puskesmas terdekat. Karena vitamin A itu akan disesuaikan dengan sasaran balita yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya, ternyata habis dok di puskesmas ini, datang aja ke puskesmas manapun di Kabupaten Bangka, pasti tersedia.
0: Oke, ya jadi jangan takut ya.
2: Iya, jangan takut.
0: Ibu Dea juga jangan takut ya. Kalau terlewat usia bulan ini mungkin bisa di bulan depan ya.
2: Iya, betul ya.
0: Karena tapi kalau secara jadwal di posyandu atau di fasilitas kesehatan, terutama posyandu dok, apakah memang setiap bulan ada stok vitamin A atau
2: biasanya itu bulan Februari sama Agustus?
0: Oke.
2: Iya, jadi vitamin A ini kalau ibu-ibu yang sering ke posyandu tuh pasti tahu nih, kalau bagi obat cacing pasti dikasih vitamin A. Jadi bersamaan bulannya. Si vitamin A sama obat cacing ini. Terus ibu-ibu jangan takut misalnya, anak saya demam nih, kalau sekarang jadwalnya imunisasi, padahal saya cuma mau vitamin A-nya aja, gimana ya? Gak apa-apa, datang aja. Nanti nakesnya pasti akan nentuin, anak ibu demam, ya udah kita gak usah imunisasi, tapi tetap boleh pemberian vitamin A-nya. Jadi gak terlewat kan? Atau ada beberapa keluarga yang mungkin kurang mengerti tentang imunisasi tapi mau dapat vitamin A-nya aja, gimana caranya? Boleh, jangan ragu, datang aja ke Posyandu. Kalau ragu, yaudah datang ke puskesmasnya langsung gitu.
0: Oke, ya. Yang pasti akan tahu jawabannya seperti apa,
2: yeah,
0: ya, ketika kita sudah datang ke fasilitas kesehatan, begitu ya. Baik. Kemudian juga kita tadi sempat bahas juga nih sumber vitamin A dari sayuran, kemudian juga dari hewani, begitu. Nah, kalau kita berbicara sumber vitamin A dari sayuran seperti wortel, kemudian bayam atau sayuran berwarna hijau dan kuning, ya, dibandingkan dengan produk hewani, mungkin mana nih, Dok, yang lebih baik? Karena tentu anak-anak ini kan kadang-kadang milih-milih nih makan, ya. Kadang-kadang ada anak yang suka hanya sayuran aja, gitu ya.
2: Betul.
0: Ada juga anak-anak yang hanya suka daging aja.
2: Yeah.
0: Nah, gimana nih, Dok?
2: Nah, kalau untuk sumbernya, kalau untuk vitamin A-nya aja sih sebenarnya boleh ya pilih. Apalagi anaknya ada yang ya udah aku nggak mau makan sayur karena sayur rasanya pahit, yeah, gitu. Atau ada yang oh ternyata dia vegetarian, jadi makannya sayur aja, nggak masalah. Tetapi jangan kesampingkan juga zat gizi lainnya.
0: Okay.
2: Ya kan, kalau ini bicaranya tentang vitamin A aja, yang zat gizi mikro, kita juga butuh zat gizi makronya. Ya, karena nggak semua anak yang nggak mau makan sayuran, kita tidak kasih sayuran nih, ternyata nanti pencernaannya terganggu juga. Padahal bukan karena defisiensi vitamin A, karena memang kurang serat. Nah, itu ada juga ya. Jadi sebenarnya untuk yang tadi dibahas memang itu sumber-sumber vitamin A, tapi jangan kesampingkan juga zat gizi yang lainnya.
0: Baik. Artinya juga tidak mesti memaksakan juga dong.
2: Iya, betul.
0: Ketika anaknya tidak mau makan sayur, "Hei, kamu harus makan sayur," gitu. Atau seperti apa nih, Dok?
2: Benar-benar. Gini, kadang ada anak-anak yang enggak mau makan sayur. Ternyata kita bisa dapat seratnya dari hal lain.
0: Okay.
2: Misalnya suplemen yang mengandung sayur-sayuran, atau dari kurang serat. Ternyata buah-buahan juga mengandung serat kok. Ya gitu. Kecuali memang anaknya nih butuh kandungan misalnya vitamin B yang tinggi dan lain-lain. Nah, itu saya taunya cuman adanya di sayur, Dok. Nah, sayur itu kan itu daun-daunan misalnya. Sayur itu kan nampaknya yang paling dekat itu daun-daunan. Ada juga kok kacang-kacangan, misalnya kacang polong, kacang panjang. Nah, itu kan juga bisa ya. Anak-anak mungkin menganggap hal itu ya udah itu bukan sayur kok, itu kacang. Nah, itu juga ada.
0: Oke. Dok, gimana kalau kondisi ataupun orang tuanya ingin tahu begitu, Dok, anakku ini sudah memenuhi vitamin A atau belum ya kira-kira? Meskipun dia sudah melakukan imunisasi, dapat vitamin A dari Posyandu, tapi dia penasaran mungkin. Saya ingin tahu apakah anak saya ini sudah memenuhi vitamin A atau belum. Gimana caranya, Dok?
2: Oke. Kalau secara dasar sih sebenarnya untuk mengetahui cukup atau tidaknya vitamin A itu kita lihat dari gejala klinis si anak aja. Kalau belum ada keluhan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata oh udah pasti nih penyebabnya, yang lain-lain udah tersingkirkan, nah ada pemeriksaan khusus mungkin yang bisa dilakukan, tapi belum pernah ditemukan sih. Kalau maksudnya belum pernah saya jumpai juga kalau di kabupaten ini, oh khusus periksa untuk vitamin A aja deh. Ya kan, yang paling sering itu malah vitamin D tuh, itu bisa tuh diukur di lab-lab yang swasta yang ada di Kabupaten Bangka atau di Provinsi Bangka Belitung, itu ada untuk vitamin D. Ya, kalau vitamin A masih jarang ya. Ya, jarang sekali sih.
0: Berarti untuk mengetahui tidak bisa secara medis misalnya diperiksa tuh belum bisa ya.
2: Iya, mungkin lah ya ada, tapi saya enggak pernah dengar juga sih karena jarang. Kita cuman melihat dia defisiensi vitamin A atau enggak itu ya dari gejalanya itu sudah cukup gitu. Enggak perlu sampai ngecek apakah ini benar defisiensi vitamin A gitu. Enggak harus kayak gitu.
0: Di medical check up juga tidak
2: ada. Iya, enggak pernah ada, kecuali dia vitamin D itu yang banyak sih ya yang diperiksa, kekurangan vitamin D.
0: Oke.
2: Karena kalau vitamin D itu kan kita bisa produksi sendiri, maksudnya dari dapat asupan dari cahaya matahari cukup untuk membantu produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa tuh dilihat. Oh, karena vitamin D ini kan diproduksi tubuh ya, jadi kita bisa nih cek. Kalau vitamin yang lainnya kan itu diperoleh dari sumber lainnya, nggak bisa diproduksi dari tubuh kita sendiri. Ya, jadi jarang ya, kayaknya nggak ada deh pemeriksaannya. Atau mungkin ada tapi belum pernah dengar atau belum pernah lihat dilakukan pemeriksaan vitamin A.
0: Oke, siap. Berikutnya ini cara memasak, Dok, dan mengelola makanan ya. Ini juga mungkin hal yang penting juga ya, supaya mungkin orang tua lebih tahu begitu ketika proses memasak atau mengolah makanan tersebut, agar vitamin A ini tidak terpengaruh begitu, Dok. Seperti apa mungkin?
2: Kalau untuk pengelolaan makanannya, yang pasti makanan itu setiap kita bekukan, memang zat nutrisinya itu tidak akan berkurang kalau kita bekukan ya. Tapi di saat kita panaskan kembali, nah itu zat gizinya otomatis akan berkurang. Ya, jadi itu harus hati-hati. Kita nggak bisa nentuin, oh kalau zat gizinya segini nanti kita goreng atau kita olah lah ya jadi makanan lain. Tapi udah pernah nih diolah sebelumnya, nah itu pasti zat gizinya akan menurun gitu. Ya, jadi yang paling baik ya memang rebus, kukus, atau sebelum 24 jam dikonsumsi langsung. Jadi yang fresh bagusnya.
0: Yang fresh ya.
2: Iya, yang fresh bagusnya. Tapi dimasak ya, jangan makannya mentah atau apa, jangan juga sih. Apalagi sayur-sayuran, untuk anak-anak tuh kalau dimakan mentah banyak resiko terkena beberapa parasit kayak toksoplasma dan lain-lain. Itu malah akan menjadi hal yang tidak baik bagi pencernaan si anak.
0: Baik, artinya juga itu yang harus diperhatikan.
2: Iya, betul.
0: Bagusnya ya fresh ya, Dok ya.
2: Iya, bagusnya sih fresh ya. Jadi udah dimasak sama ibunya, ya udah. Nah, untuk tadi itu kan vitamin A tuh ada di kandungannya di minyak goreng. Kalau bisa minyak gorengnya jangan dipakai berulang kali. Iya, itu juga penting tuh. Kadang ibu-ibu goreng makanan mungkin untuk anaknya dilihatnya minyaknya masih bening nih. Ya udah deh pakai lagi nanti. Nah, itu juga akan mengurangi mengurangi gizi makanan.
0: Ya, kalau dipakai berkali-kali juga.
2: Iya, malah jadinya masuk lemak lemak-lemak yang tidak baik gitu bagi tubuh kita.
0: Baik, baik. Ya ini ya kalau dengan anak tuh pasti saya yakin lah orang tua tuh pasti aware ya, Dok ya. Dengan hal-hal yang seperti itu ya, mudah-mudahan lah kita sebagai orang tua, apalagi di era modern ini, sebenarnya informasi-informasi apalagi dari sumber yang kredibel seperti website Kemenkes, kemudian juga lainnya pasti sering dibaca juga ya, Dok ya.
2: Jadi udah gampang lah ya kalau sekarang tuh tinggal klik. Tapi jangan sumbernya memang benar sih kata Kak Dudi tadi, memang harus tepat ya, kayak Kemenkes atau IDAI gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya website-website atau malah termakan hoax, nah itu bahaya juga.
0: Nah ini juga mungkin meluruskan mitos nih, Dok, karena tentu walaupun memang informasi kita sudah sering dapatkan begitu ya, tapi memang informasi-informasi dari sumber yang kurang begitu kredibel juga sering kita dapatkan, seperti misalnya TikTok tiba-tiba lewat nih FYP, anak itu harus banyak-banyak dikasih vitamin A, itu akan semakin baik tuh. Nah, apakah benar seperti itu atau seperti apa nih?
2: Sebenarnya kalau untuk banyak-banyak dikasih vitamin A, itu kurang baik juga. Jadi vitamin A ini, kayak tadi yang saya bilang itu, vitamin A ini kenapa sih kalau di usia yang balita atau misalnya ibu baru melahirkan itu boleh dikasih dosis tinggi? Karena memang kebutuhannya untuk pertumbuhannya lagi tinggi-tingginya gitu. Apalagi kalau ibu nifas, kenapa ibu nifas dikasih, Dok? Tapi kan itu udah ibu-ibu gitu ya. Nah, karena ibu nifas dia kan memberikan ASI kepada anaknya. Nah, kandungan vitamin A yang di dalam ASI-nya itu yang dibutuhin untuk anaknya sebenarnya. Selain untuk memulihkan kondisinya ya, tapi itu penting juga untuk anaknya, karena anak 0-6 bulan kan kita belum kasih apa-apa kecuali ASI. Nah, itu. Tapi kalau untuk vitamin A yang berlebihan itu nggak bagus juga. Jadi, di satu sisi vitamin A ini akan membantu tuh untuk penglihatan kita, untuk tumbuh kembang, atau untuk imunitas kita. Tapi kalau berlebihan, nggak baik juga, karena akan berbahaya juga untuk mata. Contoh misalnya, oh ya udah kalau orang vitamin A-nya minumnya 1, aku minumnya 2 biar enggak pakai kacamata gitu. Ya enggak. Ya, karena vitamin A, kadar vitamin A itu juga akan berbeda di usia-usianya. Jadi misalnya nih, kalau usia bayi 0-5 bulan dia cuma butuhnya misalnya 375 mikrogram. Terus kalau ternyata udah dewasa dia cuma butuhnya di bawah 1000. Sedangkan yang kita kasih itu yang untuk di posyandu itu 50.000, 100.000, terus sampai 200.000 yang merah. Nah, itu.
0: Baik-baik. Nah, artinya memang kalau ditemukan informasi yang seperti banyak-banyak ya, kisah ya. Tengah juga jangan langsung di apa diterima begitu ya, Dok ya.
2: Iya benar. Saya aja ya dulu ya waktu sekolah itu pernah nih, karena memang hobinya baca buku. Hmm. Jadi matanya tuh dari sebelum SD juga udah minus, udah pakai kacamata. Iya. Sampai tante saya itu masakin, masakin sop. Mm-hmm. Pakai wortelnya, makannya yang lebih banyak ya. Terus abis itu malah dikasih jus, itu harus 3 kali sehari tuh minum jus wortel. Ya gak kayak gitu sebenarnya, karena gangguan itu dimulai dari usia dininya. Nah, karena usia dini di 0 sampai 59 bulan itu mungkin kurang vitamin A-nya atau tidak mendapatkan makanan vitamin A yang cukup. Jadi efek jangka panjangnya sekarang ini. Hmm. Gitu. Enggak harus makan wortel gini-gini. Udah agak terlambat sih mungkin ya. Yeah. Jadi percuma juga kalau dikasih makan wortel dan lain-lain tapi udah telat gitu. Hmm. Untuk regenerasi sel-selnya di dalam tubuh.
0: Artinya tadi yang masa emasnya tadi di usia berapa tuh?
2: Iya, masa emasnya itu kalau pemberian vitamin A itu 0 sampai 59 bulan. Mm-hmm. 0 sampai 5 bulan lebih 29 harinya itu dapat dari ASI eksklusif. Jadi ibu nifas jangan pernah melewatkan vitamin A sebenarnya. Ibu nifas. Mm-hmm. Setelah dia melahirkan langsung konsumsi vitamin A, 24 jam setelahnya jangan lupa diminum lagi. Kadang-kadang kan ada yang ya udahlah, udah selesai nih, udah lahir anaknya udah enggak bisa minum lagi vitamin apapun. Mm-hmm. Nah, itu ibu nifas tuh ada juga yang kayak ya udahlah, udah anaknya yang penting dapat ASI dan lain-lain. Ternyata vitamin A di usia 0 sampai 5 bulan lebih itu sebelum dia 6 bulan kan anaknya enggak bisa dapat dari mana-mana kecuali dari ASI si ibu. Ya itu. Jadi jangan lupa ibu nifas usia 6 sampai 59 bulan bawalah ke Posyandu, konsumsilah vitamin A yang dianjurkan.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi ibu juga berperan penting, apalagi ibu yang menyusui, Dok.
2: Iya, ibu yang menyusui. Kecuali ya memang enggak menyusui nih, Dok, harus dapat dari mana? Balik lagi tadi sumber vitamin A ada di susu sebenarnya ya.
0: Iya.
2: Ya, itu jadi dapat juga dari situ.
0: Oke, baik. Baik, kita kepada pendengar kita, terima kasih Ibu Lena di Pemali. Saya mau bertanya, Dok, anak saya kalau makan sebenarnya cukup banyak dan berat badannya juga menurut saya normal, tetapi dia termasuk anak yang cukup sering sakit, terutama batuk dan pilek. Nah, apakah kondisi ini bisa ada hubungannya dengan kekurangan vitamin A atau sebenarnya tidak bisa langsung dikaitkan seperti itu? Kalau memang ingin mengetahui apakah ada kekurangan vitamin A, apakah ada pemeriksaan tertentu yang harus dilakukan? Okay. Nah, silakan, Dok.
2: Oke, baik, Bu Lena. Mengetahui anak itu disebabkan oleh defisiensi vitamin A atau enggak ya, balik lagi, ibu boleh flashback dulu usianya berapa sekarang gitu ya. Hmm. Kalau memang usianya udah di atas 5 tahun, apakah di usia 0 sampai 5 tahun itu dia pernah mendapatkan vitamin A? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak ibu mendapatkan imunisasi yang lengkap di Posyandu atau dari sekolah? Terus ya itu dulu. Jadi kita cek dulu satu-satu. Mungkin daya tahan tubuhnya nih misalnya sering sakit dan lain-lain, atau misalnya terkena campak. Oh, campaknya lebih berat nih menyebabkan dia kurang nutrisi karena enggak diimunisasi. Hmm. Dulunya. Nah, itu bisa juga. Kalau memang ternyata semua hal tersebut udah ibu lakukan dan enggak ada penyebab lain, barulah kita curiganya ke defisiensi si vitamin A ini gitu. Jadi ada beberapa penyebab. Karena banyak ya, karena vitamin A ini kan zat gizi mikro, jadi masih ada banyak penyebab lain selain defisiensi vitamin A. Jadi enggak langsung ngejudge anak saya gara-gara vitamin A enggak ya. Nah, balik dulu, saya saranin sama ibu sih, balik dulu lihat apakah status imunisasinya sudah baik, apakah memang dia mendapatkan vitamin A yang cukup, atau ternyata dia sering sakit-sakitan karena memang ininya higienitas untuk PHBS-nya yang kurang. Nah, itu bisa kan, karena anak-anak kan dia sering main nih sama yeah. temennya, walaupun kita bilang jangan ya nak ya, temennya lagi ini, Oh iya mah nggak aku deket-deket, tapi kan tetap aja dari bersin, dari udara itu bisa menular. Terus nanti pas makan lupa cuci tangan, nah itu juga bisa berpengaruh sih sebenarnya. Ya jadi untuk Ibu Lena boleh flashback dulu, lihat dulu benar nggak ya ini anak saya karena defisiensi vitamin A, ada nggak ya gejala yang dijelaskan tadi, dan apakah status-status vitamin A, imunisasinya udah cukup dan tidak ada hal lain yang menyebabkan.
0: Oke, baik. Nah ya mudah-mudahan terjawab ya Bu Lena ya. Yang pasti tentu kalau masih ragu mungkin bisa datang ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu dok ya.
2: Betul,
0: agar
2: betul.
0: Lebih bisa apa ya, lebih bisa memahami secara langsung gitu dok.
2: Iya benar, jadi bisa bawa anaknya dulu ke, mau langsung ke dokter anak boleh. Tapi kalau misalnya ibunya aku ragu deh kalau mau ke dokter anak dulu, ya udah boleh nggak apa-apa ke posyandu, ke puskesmas. Nanti kalau memang tidak bisa ditangani atau oh ternyata dokternya curiga nih, kayaknya defisiensi vitamin A deh anaknya, pasti akan dirujuk ke spesialis anak atau yang lebih spesialis lainnya gitu.
0: Baik, baik. Lanjut kita ke pendengar lagi nih dok. Dok, saya ingin bertanya tentang anak yang susah makan. Anak saya usianya masih balita dan kalau sedang susah makan biasanya hanya mau makan tertentu saja. Nah, kalau kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, apakah bisa menyebabkan kekurangan vitamin A atau zat gizi lainnya? Dan sebagai orang tua, apa sebaiknya yang dilakukan supaya anak tetap mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tanpa harus memaksa dia untuk makan?
2: Oke. Ya, silakan. Yang pertama, dilihat dulu anaknya usia berapa, balik lagi ya. Usia berapa. Terus memang sih ada masanya anak-anak tuh bisa jadi trauma kalau kita suruh makan terus. Sekarang itu sebenarnya banyak ya, kalau dia gak mau makan sayur kita tuh bisa dapetin suplemen. Bahkan suplemennya tuh bentuknya kayak jelly, jadi kayak permen-permen gitu. Nah itu bisa memenuhi si kadar vitamin dan mineralnya. Tapi alangkah lebih baik memang kita biasakan anaknya walaupun sedikit, nggak apa-apa pak, di iniin aja, di rutinin aja, dilatih aja, ya udah nggak apa-apa nah hari ini nggak mau makan misalnya, selanjutnya makanlah ya sedikit. Kadang anak-anak tuh lebih suka kalau kita kasih reward. Ya contoh, oh kalau misalnya hari ini makannya banyak, nonton TV-nya boleh agak lama gitu dan lain-lain. Tapi jangan biasakan juga anak tuh makan sambil nonton, itu okay. Sebenarnya kurang bagus ya nanti penyerapan nutrisinya, karena dia akan fokus bukan ke makanan tersebut tapi fokusnya ke apa yang dia tonton, apa yang dia lakukan, misalnya sambil main, itu juga kurang baik. Ya jadi caranya adalah seperti itu sih kalau saya sarannya ke bapak. Tidak harus memaksakan anak, tetapi jangan sampai anak itu akhirnya ya udahlah karena dibilangnya nggak usah. Ya udah biasa kok, nggak apa-apa kalau nggak makan sayur-sayuran, nggak makan vitamin dan lain-lain. Jangan kayak gitu juga ya.
0: Baik. Oke, di akhir mungkin dok, ketika kita menemukan anak yang memang sudah terdiagnosa kekurangan vitamin A, apakah bisa diperbaiki hal tersebut atau seperti apa nih dok?
2: Oke, untuk teman-teman pendengar semua, kalau misalnya kita temukan anak-anak yang punya gejala tadi yang saya sebutkan yang akan berkaitan dengan defisiensi vitamin A, segera bawa ke fasilitas terdekat. Atau kalau sudah bawa ke fasilitas terdekat dan disarankan untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi lagi, contohnya rumah sakit atau ke spesialis anak, langsung segera bawa. Karena apapun yang sudah terjadi pasti ada solusinya ya. Jadi jangan sampai kita biarkan defisiensi vitamin A ini berlangsung terus-menerus. Alangkah lebih baik ditangani lebih awal karena pasti ada penanganan yang tepat gitu.
0: Baik, oke. Di akhir juga nih dok, pesan mungkin dan mungkin himbauan juga kepada masyarakat, khusus juga orang tua, terkait dengan tema kita juga di malam hari ini, yaitu peran penting vitamin A pada tumbuh kembang balita. Silakan dok.
2: Oke, untuk orang tua dan para pendengar semua, mari nih di bulan Agustus kita bawa anak-anak kita, terutama yang balita, untuk ke posyandu supaya bisa mendapatkan vitamin A demi kesehatan mata yang baik, demi tumbuh kembangnya yang baik, pertumbuhan tulang yang baik, dan untuk mencegah supaya anak kita tidak cepat sakit, karena vitamin A adalah salah satu imunitas yang diperlukan bagi anak balita kita.
0: Baik, terima kasih dokter Clara ya, mudah-mudahan sehat terus, semangat terus tentunya untuk memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pastinya dokter ya. Dan tentu kita akan ketemu kembali dok di kesempatan berikutnya ya. Ya mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan dan apa yang kita bahas malam ini memberikan manfaat bagi para pendengar dan juga khususnya masyarakat, terutama tadi yang sudah bertanya ya.
2: Iya, iya. Ya,
0: terima kasih banyak tadi yang sudah
2: memberikan. Makasih yang udah bertanya tadi, terutama yang ini nih, pemeriksaan vitamin A tadi.
0: Iya.
2: Nanti deh saya cari tahu udah ada belum ya di Kabupaten Bangka ini. Tapi mungkin kalau untuk vitamin A yang retinol mungkin bisa ya dari dalam darah, tapi nggak tahu ada apa enggak di sini nih. Ya, boleh dibawa nanti.
0: Berarti kalau dokter kesini lagi nanti

0: di Prosat RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar program Masa Terari Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir kembali menyapa Anda. Di edisi hari ini 14 Agustus 2026, tentu di ruang rindu kita akan bernostalgia ya, bercerita bersama dengan para pendengar kita. Tidak terasa 3 hari lagi ya, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu sudah banyak yang kita lihat sudah mulai lomba ya, sudah mulai mempersiapkan mau ikut pawai gitu ya, atau juga mungkin banyak yang mempersiapkan diri untuk menjadi panitia ya, panitia dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan bernostalgia mungkin lomba-lomba di zaman kecil dulu yang sekarang mungkin tidak diperlombakan lagi. Nah, boleh bercerita bersama kami di interaktif kita di 0717943001. Nah, di segmen pertama ini kita khusus ditelepon dulu ya, nanti yang di WA di segmen kedua ya. Oke, jadi yang ingin bergabung ditelepon kita angkat dulu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat lagu.
0: Mantap. Ada siapa ini?
1: Ganteng.
0: Orang ganteng. Oh, Embera. Orang ganteng dari Sinjai, Sinar Jaya. Apa kabar?
1: Galak, sakit jiwa.
0: Masih sakit, aduh Embera. Aduh, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Tapi lehernya bisa dinoleh kiri noleh kanan enggak? Bisa ya?
1: Urut orang kulit. Sore tadi.
0: Oh, habis urut. Habis urut ya? Oh iya.
1: Urat
0: ya. Karena urat berarti ya. Ya. Oke ya, pokoknya mudah-mudahan apapun itu penyakitnya segera diangkat ya Embera ya, dari dalam tubuhnya ya.
1: Ya.
0: Oke Embera, Embera masih ingat nggak lomba yang dulu pernah diikuti tapi sekarang nggak ada lagi nih lombanya, lomba 17-an atau lomba apa? Apa lomba apa tuh?
1: Lomba panjat pinang.
0: Oh, panjat pinang. Oh iya, sekarang udah jarang ya Embera ya panjat pinang ya.
1: Ojek karung.
0: Loncat karung. Oh iya, loncat karung juga agak-agak jarang sekarang. Tapi kalau tarik tambang masih Embera masih ada.
1: Masuk botol.
0: Nah iya, masukin paku ke botol udah jarang juga. Banyak sekarang udah dimodifikasi ya.
1: Makan kerupuk.
0: Makan kerupuk masih ada. Kelereng masih ada nggak ya?
1: Bisa. Adi.
0: Masih ya, masih kalau kelerengnya. Oh, Embera pernah semua ngikut ini itu ya. Oke, kalau gitu mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa ya? Lagu yang dulu
0: apa itu lagu apa itu? Apa?
1: Kisah
0: kasih di sekolah. Widih. Oke, siap. Salam sapanya silakan.
1: Salam dari Kori Omalek, Sultan Wan Muradi, Wahudahmi, Salam Wahyuan, Wahmamban dari Sempat Irin, Maria, Wahjulia, Wahayu Ruku. Buat Ryan, Panji, buat Nabi, Pak Rudi, buat Nasi Sempat Wilin, buat Nayuni Nampoy, buat Ayu, buat Wadah Bangdul, buat ya, Terwah, buat Ryan, buat itu Kak Tony, buat Wardi, buka Sarah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Aku ini Sarah.
0: Amin ya Rabbal. Amin, mudah-mudahan biar cepat sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera ya di Sinar Jaya sudah bergabung bersama kita. Lanjut, silakan di belakang Embera yang ingin bergabung kita ajak lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Desumi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Budemu.
0: Alhamdulillah.
2: Dirimu bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Budi, sehat juga.
2: Siapa Bang Ludi?
0: Dudi.
2: Bang Ludi ya?
0: Iya.
2: Iya, soal suaranya mirip-mirip sama Bang Arif.
0: Ah masa Budi?
2: Iya mirip dong.
0: Oke deh kalau begitu Budi.
2: Iya.
0: Budi masih ingat lomba yang pernah diikuti 17-an tapi sekarang gak pernah dilombain lagi nih, masih ingat gak? Apa tuh?
2: Yang gak pernah dilombain banyak sih Bang Arif.
0: Apa?
2: Bang Ludi.
0: Apa
2: lomba
0: tuh?
2: Lomba bakiak tuh nah, gak ada.
0: Oh iya lagi, kan? Ya, bakiak ya.
2: Bakiak, gak ada lagi sekarang.
0: Iya.
2: Kalau loncat karung masih, tambang masih ya enggak. Nah, nyucu jarum masih.
0: Iya.
2: Bakiak lah yang gak ada lagi.
0: Dulu Bude sering ikut bakiak berarti?
2: Sering, rame-rame kan.
0: Mm-hmm.
2: Satu bakiak dia pakai orang tiga, orang empat.
0: Iya.
2: Kalau jatuh satu, jatuh semua. Kejegel iya. Semua ya.
0: Pokoknya kan? Itu kekompakan Budi ya.
2: Kekompakan langkah kanan kiri lah intinya.
0: Kalau nggak kompak.
2: Sekarang ya. Udah hilang bang Budi.
0: Iya, sudah jarang ya ya.
2: Nggak ada lagi.
0: Kemana ya orang-orang yang suka main bakiak? Apa mungkin nggak bakiaknya ya. Bakiaknya
2: susah.
0: Iya, mungkin bakiaknya susah dibuat kalau ya.
2: Ada dibuang.
0: Iya.
2: Ya ada loncat karung banyak jual di pasar tinggal nyari enggak.
0: Iya, kalau loncat karung masih. Klereng masih ya?
2: Masih.
0: Oh iya, bakiak Budi ya, sudah agak jarang gitu
2: bakiak
0: ya.
2: Bakiak yang gak ada lagi ya.
0: Oke deh, Budi mau lagu apa?
2: Aku mau lagunya Tersanjung dari Laura Drakel.
0: Tersanjung, wow
2: iya.
0: Oke, silakan Budi, salam sapanya.
2: Salamnya Bu Ambera tadi ya, semoga cepat sehat ya Ambera. Bang Alek dan Bunda Kori ya, semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu diampu ya. Spesialnya Bu Yayangku lah di Bandung Timur sana. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bapak Ramadan ya. Bambang lu anu baru di Ramadan Pramana ya.
0: Ah ya, Dudi R Pramana.
2: Ya kamu ya Pramana di belakang aja.
0: Oke. Okay.
2: Bapak Ramadan di Papua, semoga sehat selalu bersama keluarga. Bang Jais juga di Riau ya, semoga sehat selalu. Putra Sambas dan Julia, semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
2: Atau Berti, Mbak Triono ya dalam enggak gabung. Udah Sultan juga udah enggak kedengeran suaranya.
0: Iya, kemana
2: buat
0: nih?
2: Bang Irwannya di Air Kantung, semoga bahagia selalu. Bunda Rindu di Ampuy juga, Bang Berlin, Bang John Arif ya, Bu Lin, Bang Panji di Pasger ya, semoga sehat selalu. Buat Bang Romla di Muntaba, ayo gabung Bang. Buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku.
0: Mantap.
2: Buat Galau juga ya. Ada Bang Zulfaizar di Sengir, ya suami di Puput ya. Bang Yokta di Bangka Barat, atau Dahlan juga. Pak Yokam juga di Bangka Barat ya. Ada siapa lagi nih? Di Tanggamus ada Bang Leman, maaf Bang Leman aku sering lupa. Buat Rambe Kelana ya di ini Gabek ya. Gabek Semabung ya beliau.
0: Ya Semabung.
2: Semoga sehat selalu, ntar dia masuk kalau sama Bang Rudi sama Bang Aris.
0: Mm-hmm.
2: Buat Putra Banten ya, salam kenal deh Budi Sumi di Parelalang ya. Buat siapa lagi nih? Siapa ya teman-teman kita yang gabung yang tersebut? Buat semua-semualah dari A sampai Z bungkus abis.
0: Mantap.
2: Buat Niko dan Anu Nur Hadi ya dalam enggak kedengeran suaranya.
0: Iya.
2: Bang Gente juga di Belitung, Ria Maria ya di Pangkal Pinang. Ada Bang Topan kita di Belitung ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga sehat selalu di sana. Buat keluarganya yang di Pagerawan ya. Semoga sehat selalu ibu bapak kalau mendengar aku nih Budi Sumimu ya.
0: Okay.
2: Selamat happy-happy lah.
0: Okay.
2: Walaupun gak ada Bang Topan ya.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu semua keluarga di sana.
0: Amin.
2: Buat dirimu sayangku, semoga sehat selalu, jaga selalu kesehatan bro. Sehat itu mahal.
0: Mantap.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Sekali merdeka tetap merdeka Indonesia Raya sayangku.
0: Mantap Budi.
2: Oke lah kalau gitu ada lagunya ya.
0: Ada dong.
2: Pulang hati-hati ya sayang.
0: Oke, Budi, terima kasih banyak.
2: Salam buat anak-anak istrimu, semoga semuanya sehat lahir batin ya.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Budi Sumi ya di Parit Lalang sudah bergabung bersama kita. Lanjut, silakan di belakang Budi Sumi. Kami undang lagi yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantap, ada Pak Zadin ya.
3: Ya, Ruang Rindu, Rambar Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu Alep Beautiful Negeriku.
0: Mantap. Ditambah itu ya. Oke, apa kabar Pak Zadin?
3: Kalau kabar alhamdulillah, cuma ada sedikit apa musibah ini.
0: Wah, apa itu?
3: Ya, kemarin kerja kaki itu kena parang.
0: Wah, hati-hati.
3: Tiga jahitannya.
0: Wah, tapi sekarang sudah masa penyembuhan.
3: Ya, alhamdulillah kan, cuman belum bisa kerja aja lah.
0: Iya, istirahat dulu berarti.
3: Kan, istirahat mungkin.
0: Iya, kan. Benar, disuruh istirahat dulu berarti ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah ya Pak Zadin ya.
3: Amin. Iya. Juga mudah-mudahan kawan-kawan kita yang enggak sehat kan mudah-mudahan cepat sembuh juga lah, Bang. Yang sehat mudah-mudahan tetap sehat kan.
0: Amin.
3: Apa temanya malam ini?
0: Temanya adalah lomba 17-an yang saat ini mungkin tidak pernah dilombakan lagi, tapi Pak Zadin pernah ikut apa tuh?
3: Kalau masih kecil-kecil dulu waktu di Sungai Liat itu banyak itu Bang Budi.
0: Apa itu?
3: Misalnya lari karung kan.
0: Ya.
3: Berapa mukul apa kayak bukan tinju itu mukul pakai bantal kan di atas air kan ada apa nah, pohon kita gitu, pohon yang di kiri apa di kiri kan nerbakan. Nah itu kita berdiri kita duduk itu gitu, pukul lawan.
0: Pukul bantal gitu. Itu ya. Oh iya, pukul bantal sudah jarang ya sekarang ya.
3: Ini sudah jarang, semuanya hampir semua sudah jarang naik kontinasi macam-macam dulu bawa di sekolah. Tapi semenjak saya di Bangka Tengah ini desa tulanya belum pernah ikut apa, so nggak ada apa-apa, paling orang main bola, paling lari apa, lomba berjalan itu paling ada ya, Bang.
0: Kebanyakan yang itu ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Tapi masih pengen nggak kalau disuruh ikut lomba lagi Pak Zadin?
3: Ya. Ingin lah bantok anak bantu, soalnya kita kan menikmati kemerdekaan kan, kita cuma menikmati, mengisi, tidak berjuang.
0: Iya.
3: Yang berjuang dulu kan mati-matian kan, nah masa kita nggak mau. Yang saya sedihkan begini Bang Udi, di antara sekian juta orang Indonesia ada yang nggak sadar, memang belum sadar, nggak mau masang bendera merah putih.
0: Iya.
3: Kan? Jadi pertanyaan ini Indonesia atau WNA kan begitu. Jadi sebagai penghargaan penghormat kepada mereka mereka tinggal dunia pahlawan itu, kita harus menghargai mereka masang bendera kan enggak, dan kita kirimkan doa kepada mereka itu kan begitu.
0: Iya benar.
3: Ya harapan benar. Saya kepada para pahlawan kita itu mudah-mudahan mereka semuanya Allah ringankan sifat kalau berlima kubur, ya kan, kemudian karena kubur mereka itu jadikan taman-taman surga, mudah mereka memperoleh lima kubur. Bagi mereka yang harus mengalami istilahnya siksaan di alam kubur karena satu hal, ya mudah-mudahan Allah ringankan penderitaan mereka di sana, Bang Arif. Mantap, Abang Dudi.
0: Ya, mantap. Ya, mudah-mudahan ya, amin ya.
3: Kita. Kemudian kalau bisa oleh pemerintah, keturunan atau keluarga dari para pejuang itulah diperhatikan nasib mereka. Itu kan bisa dilacak tuh kan, anggota para pahlawan di mana mereka.
0: Iya. Keturunan-keturunannya gitu ya.
3: Iya. Mereka itu minimal satu orang, satu keluarga biar adil. Jangan semuanya, kalau semuanya kan bukan protes. Saya begini, satu keluarga pahlawan itu, misalnya dia punya jiwa mau jadi ABRI, diangkatlah menjadi polisi dia, tanpa harus melalui prosedur, apalagi maaf, pakai bayar-bayar itu kan gitu. Mereka kalau jadi masen, sesuai dengan kemampuan negara mereka. Tolong diangkatlah, karena jasa mereka kita mereka. Memang yang mereka itu kehendak Allah kan, cuma lewat tanggungan mereka kan begitu, bayar.
0: Oke, baik. Oke lah. Mau lagu apa Pak Zadin?
3: Lagunya karena ini kitanya dalam perayaan kemerdekaan. Kalau bisa yang agak ada hubungan dengan kemerdekaan. Kita saya nggak tahu lah apa judul dan penyanyi. Cuman kalau ano biarlah Bang Dudi aja yang pilih Bang ya.
0: Coba kita cari dari Iwan Pals ya, ada nggak ya?
3: Boleh juga.
0: Ya, yang berhubungan dengan kemerdekaan merah putih gitu ya. Serdadu mungkin mau nggak serdadu?
3: Boleh juga.
0: Oke, siap kalau begitu. Siap, silakan salam sapanya.
3: Salam salamin yang paling jauh dulu ya, pada Bang Ramadan yang di Papua, Minta Judin di Sulawesi, kemudian Ayu yang di Maluku, kemudian yang di Padang itu udah Sultan, apa yang terdengar apa kabar beliau ya?
0: Iya, lama nggak gabung ya.
3: Sambah di Kalimantan Barat, kemudian pada siapa lagi yang ada yang sana ya? Kemudian kepada yang dekat-dekat ke Sumatera lah, kepada Bang Leman ya, kepada Putra Banten kalau nggak salah itu ya. Kemudian kepada apalagi dua orang tuh yang di daerah Sumatera Selatan itu, Pak siapa namanya? Kemudian beralih ke Belitung, Bang Jante, Ria, Pak Buana, kemudian apalagi yang itu ya, Bang udah lupa lah pokoknya.
0: Oke lah.
3: Kak Budi Sumi, Kak Ahmad Irwan, Pak Irwan Ekanto, Kak Salamir, Liko, Ria, Embera, Julia, Maria, Bang Zain Faizar, semua atau lah. Pokoknya begini lah intinya kepada semuanya lah, bahkan kelana apa yang kelana di Pangkal Pinang itu. Pokoknya kepada semuanya lah, tanpa kecuali maaf karena otak saya bukan otak Habibi, lupa jadi kan.
0: Oke, siap.
3: Bang Dudinya selamat bertugas, kalau pulang hati-hati, semoga selamat sampai rumah, semoga sehat selalu bersama keluarga besarnya.
0: Amin, makasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk 3 pendengar yang sudah bergabung di segmen pertama kita. Nanti kita lanjut di segmen kedua, yang ingin bergabung melalui WA kita undang nanti di segmen kedua kita, khusus untuk yang ingin bergabung di WA 0811-717-9111. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, di segmen kedua kita undang pendengar kita yang ingin bergabung, silakan di WA 0811 7179111. Baik, kita sapa dulu Julia ya, yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mantap, ada Julia di Airwa ya. Apa kabar Julia?
1: Kabarnya buruk.
0: Buruk? Oh, sedang ada angin topan berarti di sana?
1: Iya, ada angin topan nih.
0: Oh, gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak kok, bercanda. Kabarnya baik-baik sayang. Gimana nih kabar Bang Dudi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat-sehat sayang ya.
0: Iya, oke deh.
1: Pasti temanya lomba 17-an yang enggak pernah dilombakan lagi.
0: Ya, apa nih? Kalau versi Julia apa nih? Boleh.
1: Lomba joget.
0: Lomba joget masih lah kalau lomba joget sampai sekarang.
1: Enggak ah, udah jarang sekarang di kampung Julia, enggak lagi.
0: Oh, di kampung
1: paling
0: Julia ada jarang.
1: Paling lomba karaoke.
0: Lomba karaoke pasti ada ya.
1: Ya, otomatis kalau lomba mungkin karaoke itu sambil joget kali ya.
0: Iyalah.
1: Makanya enggak dilombain lagi tuh lomba joget. Padahal jogetnya itu joget DJ Remix loh.
0: DJ Remix.
1: Iya lo, jogetnya itu joget DJ.
0: Oh gitu.
1: Yang remix itu dangdut itu, tapi remix.
0: Oh, Julia hobi joget remix gitu?
1: Iyalah, masih SD dulu lomba.
0: Masa iya ya, masih SD dulu ya?
1: Iyalah. Iya, dulu kan Julia tuh kan agak tomboy kan, jadi jogetnya itu kaku gitu.
0: Oh gitu. Oke oke okay, okay. Oh jadi jogetnya kayak kaku kayak gitu ya.
1: Iya kayak patah-patah gitu. Goyang patah-patah.
0: Oke okay. Kalau lomba caingking gak pernah ya?
1: Lomba caingking? Kalau caingking itu ya Julia tuh selalu kalah loh.
0: Oh gitu.
1: Iya gak pernah. Tapi kalau main layang-layang, waduh, paling hebat Julianya.
0: Oh, kalah, anak cowok kalah gitu ya.
1: Iya, iya, terus lomba ngangguk ikan itu, aduh.
0: Pasti menang gitu.
1: Pastilah pasti menang Julia.
0: Enggak
1: pernah kalah kalau Julia ngangguk ikan yang kecil-kecil itu.
0: Nangkol ikan ya.
1: Iya, ngangguk ikan pakai tudung saji.
0: Oh, iya iya.
1: Ya, Mak Julia pernah marah loh sama Julia dulu. Hampir habisnya pakai tudung sajinya Mamak Julia.
0: Yang di rumah yang dipakai gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iyalah. Orang mau tutup buat tutup nasi dipakai gitu kan.
1: Iya, buat tudung sajinya gitu. Nanti kan bisa beli lagi, Mak. Gitu kata Julia kan.
0: Iya, iya. Padahal itu kan bukan karena mau beli barunya, tapi kenangannya mungkin ya kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Okay. Terus ini juga lomba apa ya, lomba apa lagi yang, oh ya, yang apa tuh lomba yang masuk paku dalam botol itu nggak pernah lagi kayaknya.
0: Jarang ada sih, tapi jarang. Iya. Gitu ya.
1: Iya, terus lomba makan kemplang.
0: Makan kerupuk, kalau kemplang nggak bisa di ini, nggak bisa ditali. Kalau kerupuk bisa kan.
1: Ya makan kemplang kan nggak pernah lagi, nggak ada kan.
0: Kalau makan kemplang mah memang nggak ada, tapi kalau makan kerupuk ada.
1: Oh, makan pisang nggak pernah lagi nih.
0: Bukan makan pisang, tapi
1: emang monyet ya?
0: Ini apa? Kates dikasih coklat atau ya coklat ya biar hitam kayak gitu. Ada koin ditaruh koin, nah itu juga udah jarang itu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Terus lomba apa lagi ya? Lomba ini dandan cowok.
0: Dandan cowok?
1: Iya, dengan mata tertutup. Gak ada lagi itu.
0: Iya, nggak ada lagi.
1: Dulu, iya, dulu pernah di kampung Julia tuh.
0: Sering dulu ya?
1: Iya, dulu sering. Okay. Tapi karena mungkin nggak ada dananya kali ya, kan harus pakai daster tuh bapak-bapaknya.
0: Oh, pakai kalau daster main futsal pakai daster masih ada sampai sekarang.
1: Ya, tapi dulu ada loh yang Pak. Oh iya. Ini dulu juga Julia juga pernah kerja kan di Danamon itu ya, di bank swasta tuh. Dandan UM manager.
0: Oh, mendandani.
1: Dengan mata tertutup.
0: Iya. Oh iya, iya.
1: UM-nya cocok cowok kan?
0: Iya.
1: Pakai daster. Jadi kalau foto itu pegang tangan di pipi.
0: Oh gitu, oh iya. Udah iya. Jarang sekarang ya?
1: Iya, udah gak ada lagi nih.
0: Oke lah.
1: Iya, ini sih satu lagi. Lomba cerdas cermat. Udah jarang sekarang.
0: Cerdas cermat itu kadang bukan di 17, di acara-acara sekolah biasanya kadang ya?
1: Iya, tapi dulu ada nih di kampung kami tuh. Lomba cerdas cermat untuk anak-anak SD, SMP kan?
0: Iya,
1: gitu.
0: Udah sekarang udah gak lagi ya?
1: Iya, nggak ada lagi karena mungkin banyak lomba, banyak juga dana kan?
0: Gitu. Iya benar.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Biayanya.
0: Kalau begitu Julia, mau lagu apa?
1: Lagunya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, judulnya.
1: Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu. Cinta tak terbatas waktu.
0: Cinta tak terbatas waktu.
1: Judulnya kok banyak banget ya?
0: Tak terbatas.
1: Ada nggak, Bang? Cinta tak terbatas waktu. Benar nggak sih judulnya itu?
0: Poppy
1: itu? Mercury.
0: Poppy Mercury. Oke, surat undangan cuman adanya di kita ini.
1: Ada kemarin Mutia tuh kemarin.
0: Judulnya apa?
1: Cinta tak terbatas waktu.
0: Cinta tak terbatas waktu.
1: Aku
0: Poppy
1: cinta
0: Mercury ya.
1: Kepadamu.
0: Oh iya, ada. Oke. Okay.
1: Terbatas waktu.
0: Boleh, silakan. Salam sapanya ya.
1: Oke, okay. Salamnya untuk Pak Azadin tadi ya, untuk Bude Sumi. Terus untuk Pak Ramadan, untuk Pak Leman, Kang Ahmad Bandung, ya Kang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk Pak Leman, untuk siapa lagi ya? Oh, untuk Mbak Ria Belitung ya. Semoga sehat selalu. Terus untuk Bang Jante juga. Pak Romlan ya, Pak Zulfaizan, Bu Rindu Ibe Ampuy, Pak Irwan Air Kantung. Terus untuk siapa lagi ya? Oh, untuk ini Yulin ya. Untuk Niko bersama tupainya, terus untuk siapa lagi? Untuk Maria ya. Untuk siapa lagi, Bang? Untuk Batri, untuk Pak Yota, Pak Tobel Tim, Pak Karyan, semoga sehat selalu. Terus untuk apa, Putra Banten ya? Putra Banten, Pak Ikam, siapa lagi tuh yang sering, pokoknya semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Putra Sambas juga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Dudinya, semoga tetap menjadi penyiar yang baik.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Penyiar yang bikin gemes, oke, Angel.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Yo, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, kita lanjut. Kita bacakan dulu ya WA-WA yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Terima kasih untuk para pendengar ini yang juga sudah memberikan atensinya melalui pesan WA kita ya. Ada siapa nih? Ada Bu Kori ya di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam ya untuk Dudi Ruang Rindu. Assalamualaikum Dudi, apa kabarmu? Ibu Kori request lagu Astaga dari Imaniar. Salamnya fotokopi Budi Sumi dan Bang Alex saja. Terima kasih Dudi. Salam sehat selalu. Kalau Ibu Kori dulu lomba bawa kelereng Dudi, dan ada juga yang gebuk pakai bantal itu ya. Salam juga buat orang ganteng Embera Dudi. Oke ya. Salam ya untuk Embera dari Bu Kori, orang ganteng ya. Oke, lanjut. Ada selamat malam Bang dan salam kenal, saya Arus di Pangkal Pinang. Ya, selamat malam Bang Arus ya. Salam kenal. Nih Bang Arus nih kayaknya pendengar baru kita ya. Saya mau request lagu dari Dylan Scott, Don't Close Your Eyes ya. Salam-salamnya buat pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat. Salam kenal dan selamat beristirahat. Makasih ya Bang. Oke, terima kasih juga ya untuk Bang Arus ya yang sudah bergabung bersama kita. Lanjut, ada Bung Yota ya di Bangka Barat. Selamat malam Bung Yota, Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mantap Bung Yota di Bangka Barat. Kabar baik Bung Yota?
2: Alhamdulillah lah. Walau lagi terbaring lah
0: kadang. Oh iya, yang penting badannya sehat ya. Oke, siap kalau begitu. Bung Yota, lomba yang pernah diikuti tapi sekarang nggak pernah lagi dilombakan apa tuh?
2: Kayak tuh kalau ngeliat tuh, kalau dulu tuh ada yang junjung botol kan? Di kepala kan?
0: Junjung botol yang kayak gimana tuh?
2: Di kepala dia kan sambil berjalan.
0: Oh ya.
2: Lama tuh nggak ada lagi itu kan? Berjalan sambil menusuk jarum, lubang jarum kan? Egrang juga lah, jarang egrang. Main apa egrang?
0: Oh ya egrang ya.
2: Egrang.
0: Bakiak jarang juga ya?
2: Bakiak itu jarang.
0: Banyak yang ini ya. Itulah. Tapi kalau Bung Yota pernah ikut yang mana nih?
2: Kalau tapi kalau lah besarnya jarang lah. Kalau waktu SD itu lah lama kan. Kayak apa dulu? Apa itu bakiak itu? Bakiak, egrang.
0: Bakiak, egrang ya. Egrang tuh enak ya, tinggi kita jadinya.
2: yang tinggi itu.
0: Iya. Buat dari kayu biasanya ya.
2: Dari kayu kan.
0: Dulu kalau bisa main egrang itu hebat lah ya pokoknya. Karena harus keseimbangan ya, kan?
2: Banget.
0: Oke lah. Mau lagu apa Bung Yota?
2: Dari anu ya apa nih? Apa tuh? Lionel Richie yang Say You Say Me. Bang Dudi.
0: Say You Say Me.
2: Lionel Richie.
0: Say You Say Me. Lionel Richie.

0: Nga hasa ato kenato apa nga do Pak Odo di Jambi atau Dahlan Putra Banten Pak Ramadan Pak Irwan Bang Leman semua mualah selamat malam di Allah.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Bung Yata.
0: Terima kasih Bang Dudi. Assalamualaikum.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

panas terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, tangkap bencana, dimulai dari kita.

0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita undang kembali pendengar kita yang bergabung di telepon 0717943001. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu, Bang Duri.
0: Selamat malam, Bung Leman, assalamualaikum, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Mana suasana tanggamu sekarang?
1: Bang Duri juga dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanggamu gimana keadaannya?
1: Amin. Tanggamu cuacanya dari pagi hingga malam ini panas, Bang Duri.
0: Panas ya, iya. Yang lagi musim kemarau kita ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: El Nino. Oke, siap. Bung Leman. Lomba yang pernah diikuti tapi sudah jarang diadakan apa nih kalau Bung Leman nih?
1: Apa tuh Bang Dudi?
0: Lomba yang pernah diikuti tapi sekarang sudah jarang nih diadakan lombanya.
1: Oh gitu ya. Saya setahu saya itu apa ya, banyak Bang Dudi. Apa? Kosong. Itu kalau lomba anak-anak itu yang sudah tidak kelihatan itu ya antam bantal di tengah kolam, Bang Dudi.
0: Oh, pukul bantal.
1: Iya, antam bantal di tengah kolam gitu. Udah tidak ada itu, Bang Dudi.
0: Iya, sudah jarang ya.
1: Itu ada kolam itu kan. Saling pukul memukul gitu. Siapa yang jatuh itu kalah. Masalahnya begini, Bang Dudi. Kolamnya sudah nggak ada, Bang Dudi.
0: Oh, kolamnya sudah tidak ada. Sungainya iya. Tidak ada. Iya.
1: Jadi lomba antam bantal sesama teman itu udah nggak ada, udah hilang. Iya. Kolamnya nggak ada, dan juga gimana ya keadaan lah, Bang Dudi. Sudah beda zaman, Bang Dudi.
0: Oke deh kalau begitu. Mau lagu apa, Bung Leman?
1: Oh, lagunya ini, Bang Dudi. Apa itu judulnya itu, Di Keheningan Malam.
0: Di Keheningan Malam dari?
1: Iya. Ini apa namanya itu, Frankie Saleh tua, Bang Dudi. Apa judul itu lupa saya. Langit Hitam.
0: Oh, Langit Hitam judulnya.
1: Iya. Kalau malam Langit Hitam, kalau siang Langit
0: Biru. Langit putih apa biru ya? Oke, salam sapanya silakan.
1: Ya, salam sapanya Tukang Ahmad, Pak Ramadan, Bung Alek, Bang Jante, Bang Hadi, Pak Gogor, untuk Bung Jul, Bung Panji, untuk Budi Sumi, Mbak Juli, Arjun Hindu, untuk Mbak Maria, untuk ya semua saja lah. Selamat malam semua tanpa kecuali. Untuk Bang Dudinya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga dalam keadaan sehat selalu pulang nanti sampai dengan tujuan dengan selamat, Bang Dudi.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu Lema.
1: Terima kasih, Bang Dudi.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Leman di Tanggamus Lampung. Lanjut di belakang Bung Leman ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori dalam lagu.
0: Memori lewat lagu, iya. Dengan siapa ini?
2: Pak Ibrahim nih, Pak Dodi.
0: Oh, Pak Ibrahim di Bangka Barat ya?
2: Bangka Tengah.
0: Oh, Bangka Tengah, iya. Kabar baik Pak Ibrahim?
2: Alhamdulillah bil khair.
0: Alhamdulillah. Di pos apa di mana ini?
2: Ini baru pulang nyampe rumah nih.
0: Oh, baru pulang nyampe rumah. Lagi istirahat berarti ya?
2: Oh, tengah nyantai-nyantai di teras.
0: Iya.
2: Kopi nih.
0: Kopi hitam jangan lupa ya.
2: Kopi hitam nih, kopi King Kong nih Bang Dodi.
0: Mantap ya. Oke. Pak Ibrahim. Yo. Lomba yang pernah diikuti tapi sekarang nih sudah jarang diadakan nih. Lomba apa nih kalau Pak Ibrahim?
2: Kalau kita khususnya di termasuk kita ini main bola pakai kain sarung nih Bang Dodi.
0: Oh, udah jarang ya.
2: Nah,
0: iya.
2: Kita orang Bangka kita sudah suwajina. Nah, langka. Kalau main bola pakai kain sarung tuh kurang liar dia ketawa bae soal.
0: Iya.
2: Ah, oh, kenel dapat tak lari cepat kan?
0: Iya, terbatas larinya.
2: Terbatas. Ada juga kejadian nih Bang Doni.
0: Ya.
2: Jadi pas adu penalti, penalti. Jadi yang nendangnya tuh pakai kain sarung kan?
0: Iya.
2: Sekali nendangnya bukan bola masuk sepatu masuk Bang Doni.
0: Sepatu yang masuk gawangnya.
2: Jadi nonton ini ketawa baik kali-kali ya.
0: Iya.
2: Harusnya bola ada kena sepatu masuk tiang gawang.
0: Iya. Lomba-lomba yang kayak gitu harusnya ya Bung Ibrahim ya yang diadakan.
2: Kita orang Bangka kita gini hati kita gini ada. Iya. Kalau pakai kain sarung nih dengan orang muda-muda, orang yang agak-agak lah umur lah 50 ke atas. Jadi gini hati kita orang Bangka kita kan. Lari nak cepat dah baca. Jadi berguyur lari ya Bang Doni. Melari cepat kan jatuh.
0: Iyalah. Makanya lomba yang kayak gitu harusnya diadakan terus ya.
2: Yang kocak-kocak tentu yang mengandung humor kan.
0: Jadi iya.
2: Kita ini nonton tak jenuh. Jadi kita orang banget kita ketawa ngelihat.
0: Kan? Iya. Hiburan, hiburan rakyat kan?
2: Hiburan rakyat. Yang penting tetap menyala abangku lah.
0: Iya, mantap lah kalau kita.
2: Kita ini 81 nih.
0: Ke 81.
2: RRI kita, apa namanya itu, Republik Indonesia kita ya.
0: Iya.
2: Tetap semangat, tetap menyala abangku lah.
0: Tetap
2: jadi
0: menyala.
2: Lomba-lomba ini kalau di air mesuk kita nih sekarang nih lomba antar RT ini Bang Dodi.
0: Sudah dimulai.
2: Tapi yang muda-muda lagi ini.
0: Yang tua-tua belum dikasih.
2: Orang tua-tua deh banyak orang muda bayi ini. Orang muda-muda bayangkan angkat bujang-bujang bayi ini.
0: Iya.
2: Yang main-main pakai kain sarung tak deh pun orang tua-tua maksud toh. Gila.
0: Masa tua itu ngelihat sekarang waktunya melihat saja.
2: Orang yang tua-tua cuma ngelihat bayi.
0: Oke lah kalau gitu. Siap. Mau lagu usus. Apa? Mau lagu apa dulu?
2: Kita dari Widuri ya.
0: Widuri. Oke, siap. Lanjut salam sapa.
2: Kirim salam sapa yang barusan Bung Ganti ya.
0: Yang barusan Bung Leman Tanggamus Lampung. Bang Lampung.
2: Buat Bung Leman kita ya. Buat Bung Jante kita. Buat apa yang ada di Jambi di Belitung berjalan-jalan lah Bang Dodi.
0: Oke. Kan? Siap.
2: Buat Julia kita juga nih. Buat jalan-jalan yang di jalan hati-hati bay ya. Yang tengah nyantai mungkin ada yang kalau 17-an kayaknya ada lomba main gaple nih Bang Dodi.
0: Iya biasanya ada ya.
2: Kalau lomba gaple itu banyak kalau di kita ini yang tengah main lomba gaple ini lomba bayau hati-hati salah buang lah hati-hati ini bola 6 gitu ya.
0: Bola 6 terkunci lah ya.
2: Terkunci ya. Dan lomba catur juga Bang Dodi.
0: Oh iya lomba catur juga ya.
2: Catur masih ada juga catur nih ya. Lagi lomba catur ngantuk ngopi dulu nih kalau salah jalan nih.
0: Apa
2: salah jalan Bung Dodi?
0: Skakmat langsung ya.
2: Kelakukan ngangkat menteri Raji yang diangkat.
0: Oke.
2: Dan juga buat Ustaz Sukarno kita ya. Selaku orang Yayasan Pondok Nurupala kita berkali-kali semoga kita sehat.
0: Amin.
2: Yang penting kita tetap semangat. Tetap menyala abangku lah walaupun malam-malam kayak ini tetap semangat kita. Ngantuk ngopi dulu lah belum hidup kadang-kadang kalau jam-jam temen nih Bang Dodi.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Dodi mah tugas be ya.
0: Yo, terima kasih Pak Ibrahim.
2: Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim di Bangka Tengah ya. Lagi enggak di pos kayaknya Pak Ibrahim ya. Sekarang lagi di rumah ya. Lanjut di belakang Pak Ibrahim ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo. Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Tuah berbagi rindu, ngobrol
0: lagi. Oke, ada Bang Niko. Apa kabar?
3: Baik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Lagi ngapain ini, Bang Niko?
3: Lagi nyantai di rumah. Tadi
0: mancing sih, Bang. Tadi siang mancing, ini sudah nyantai ya?
3: Enggak, barusan pulang dari mancing.
0: Oh, dari siang sampai malam.
3: Dari sore. Mancing itu udah enggak lah.
0: Udah enggak lah. Masih ya, masih ada ya.
3: Masih. Cuma tergantung itu. Tergantung tempatnya, spotnya.
0: Kirain Mas sudah musim kemarau nih agak susah gitu, enggak ya?
3: Kalau kemarau ini agak susah emang, soalnya kayaknya airnya terlalu asin juga kali ini.
0: Iya, tapi dapat lah tadi.
3: Dapat lah untuk apa? Untuk lauk mati.
0: Alhamdulillah. Oke, kalau begitu. Lomba yang pernah diikuti tapi sekarang sudah jarang nih diadakan, apa nih?
3: Lomba apa ya yang jarang? Kayaknya yang dulu-dulu itu yang ambil koin yang di Jeruk Bali itu kan ada.
0: Ah itu benar. Tapi Jeruk Balinya botan, iya dikasih ini dulu coklat tapi, atau?
3: Tapi dulu mah dikasih kalau dulu lebih parah.
0: Kasih tapi oli. Coklat dulu. Kasih apa dulu oli ya?
3: Kayaknya. Zaman-zaman dulu.
0: Iya. Kalau sekarang coklat ya.
3: Coklat lah sekarang itu kayaknya yang gak bahaya juga ya.
0: Tapi sekarang udah jarang diadakan.
3: Jarang sekali kayaknya. Apa lomba itu juga jarang lagi bahaya. Lomba ya balap siang gitu kan ada juga kan.
0: Iya ada juga. Dulu seru ya. Jadi hitam semua mulut muka. Oke okay lah.
3: Yang lebih seru itu apa, lomba nangkep bebek itu di kolam.
0: Nangkap bebek di kolam? Oh, dulu ada ya?
3: Cuma ya jarang-jarang juga sih, tergantung kampung.
0: Tergantung kampungnya gitu ya?
3: Pada belepotan lumpur.
0: Iyalah namanya di dalam kolam.
3: Kadang-kadang aneh-aneh juga, dulu kalau di Tekari itu ada lomba apa ya? Lomba cari lokat gitu kan, kayak siram gitu ada.
0: Oh, ada juga.
3: Ikan ada.
0: Lengkap ya.
3: Ada gitu ya, penggrup tapi itu biasanya kalau lomba mukat itu berapa orang?
0: Mukat ya? Nangkol tuh daerah mana ya Nangkol ya? Nek Nang kalau nggak salah ya?
3: Nangkol iya kali.
0: Nangkol, tau nggak Nangkol?
3: Nanggo kundang gitu.
0: Nangkol tuh nanggo ikan gitu.
3: Oh iya.
0: Tapi pakai kayak bambu dipasang.
3: Oh
0: kayak
3: pakai panggok gitu kalau orang Batak namanya panggok. Gitu,
0: iya.
3: Tapi kalau di Tekari dulu tuh lombanya pakai pukat.
0: Di Tekari ya?
3: Lomba siapa ya dapat dari timbang apa per kilo. Ada juga lomba yang itu yang kayak tawar timbang dari nyakar lopan gitu.
0: Nyakar?
3: Namanya kayak lopan gitu kayak terang tapi gede gitu kan. Lopan namanya. Ada juga lomba itu. Kalau yang tarik-tarik lambang itu kan udah biasa gitu kan.
0: Iyalah, sering. Oke lah.
3: Yang langka yang itu tuh yang pakai Jeruk Bali itu kayak.
0: Iya, sudah enggak jarang, udah enggak pernah lagi ya, malah.
3: Biasa-biasa kan lombanya paling apa lomba makan kerupuk. Juga kalau anak-anak dulu yang lomba yang kelarat di sendok itu kalau jarang gitu ya.
0: Oke lah, kalau begitu mau lagu apa? Bang Niko?
3: Lagu apa ya? Kalau enggak lagu dari Inka Christy aja.
0: Inka Christy yang mana?
3: Yang dulu yang Rela gitu kan.
0: Inka. Judulnya?
3: Rela.
0: Rela? Tidak ada ya Rela. Coba saya
3: ya,
0: cari.
3: Tidak ada ya?
0: Adanya yang kedua kali. Itu kali ya?
3: Boleh lah
0: itu lah, yang masih Oke, siap. Lanjut, salam siapanya?
3: Sudah malam juga kan. Lagi-lagi nyarinya, kasihan nyariin. tadi ya untuk yang Pak Leman juga, Pak Kata tadi itu, Pak. Yang dulu itu. Yang kontak misalkan Pak Ibrahim apa, Pak Ibrahim?
0: Pak Ibrahim.
3: Pak Ibrahim, keluarga itu ya, keluarga selalu sehat-sehat. Jaga-jaga gitu kan. Terus buat ini buat Pak Jul ya, yang di Senir juga buat Pak Irwan yang di Senir Pak Yuriti juga buat itu ya Surya sama Sekarlanya juga ini buat Pak Topan juga buat Pak Lengan gitu ya Pak Ramadan jadi gitu kan ayo apa juga buat siapa ya buat dia juga ya buat apa buat Pak Rambe Kelana gitu kan juga buat hari ya, jadi lagi ya baik semua aja tanpa kecuali jadi ya.
0: Oke, siap, terima kasih banyak
3: buat dedinya, semoga sehat juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, siap.
3: Oke, terima kasih jadi ya.
0: Yo, sama-sama.
3: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam, Koniko. Baik, satu lagi kita bacakan dulu WA ya. Ini sudah bergabung ada siapa ini? Dari pendengar kita ya. Request lagunya dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Salamnya untuk kakak penyiar dan semua teman-teman Pro 1 Sungai Liat lainnya yang lagi dengerin siaran ini pada malam hari ini. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Buat yang baru pulang kerja, selamat beristirahat dan semoga lelahnya segera terbayarkan. Untuk yang masih bekerja, tetap semangat kerjanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan selalu utamakan keselamatan. Oke, terima kasih. Siapa ini? Kita buka dulu. Lara Purnamasari. Terima kasih ya Kak Lara Purnamasari sudah bergabung bersama kita. Oke. Kita lanjut dulu, hadirkan pilihan lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online. Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
1: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

22 lewat 53 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya tentu kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam ruang rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini dalam ruang rindu. Terima kasih juga atas atensi Anda. Kita akan bertemu kembali di ruang rindu edisi-edisi berikutnya. Tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Dihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa. 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan dibanding berteriak. Peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: Sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia.

0: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana. Karena tradisi,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
2: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
1: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
2: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
1: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
2: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
1: Waduh, jadi gimana dong?
2: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
1: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Pro 1.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal 1 lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Pertama, manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Kedua, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Ketiga, manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Keempat, manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan kelima, manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku penuh hambatan dan gangguan, siap menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan, siap dibenci orang, siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya, dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami

sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali bersama saya Rita Kurniawan di pagi hari ini, mendengar bersama Bangka Belitung Pagi. Saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh operator kita ada Bung Gunawan dan juga Bung Darus, mendengar teknisi pemancar kima stasiun relay hingga berakhir nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, berbagai rangkaian acara sudah kami persiapkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini ya. Yang pastinya beberapa rangkaian acara kami nantinya mengajak Anda untuk gabung bersama kami melalui telepon kita 94301 di 0811 7179 triple 1. Siaran kita pendengar selain bisa Anda pantau di streaming, kemudian di frekuensi atau di siaran terestrial, Anda juga bisa pantau siaran kami melalui RRI digital dan satelit TVB. Pro 1 akan terus menyapa Anda dan menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, dengar Pro 1, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu kali ini Murat Al-Quran, dan nantinya kita akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengar Perang Satu dimanapun saat ini Anda berada. Di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih menemani Anda dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dan saat ini kita masih menantikan kehadiran narasumber, sembari menantikan pilihan musik bernuansa religi akan hadir menemani Anda.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini hari Sabtu ya di 15 Agustus 2026. Dan pendengar, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita menemani kita pendengar ya, dan tentunya nanti Anda juga bisa bertanya langsung terkait apa yang kita bahas bersama narasumber kita untuk hari ini. 943-0811-7179-111. Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kita, ada Ustadz Salamet Abdussalam ya, SFU. Dan yang pastinya kita hadir hingga pukul 6. Saya sapa narasumber kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak.
1: Kabar baik Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Dan topik kita mendengar untuk hari ini 5 sebab 5 akibat gitu ya. Dan nantinya Anda bisa gabung bersama kami sekali lagi lewat telepon, SMS dan juga pesan WA. Dan seperti biasanya pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif untuk pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Ustaz, selamat, kami silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. Sadaq Allahul Aliyul Azim wa sadaq Rasulun Nabiul Karim wa nahnu ala dalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjemaah, sholat subuh di rumah, sholat subuh di masjid terutama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu ada 5 hal dengan 5 balasannya atau 5 sebab 5 akibat. Mari kita urut satu persatu apa 5 sebab itu dan tentunya mempunyai dampak juga dari 5 hal tersebut. Dalam hadis yang datangnya dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, khamsun bi khamsin, ada 5 hal, 5 sebab, 5 dampak, 5 akibat, sebabnya 5 juga, 5 akibat, 5 sebab. Yang pertama, mana qada qaumul mana qada qaumun al ahda illa sulitu alaihim aduhum. Yang pertama yaitu tidaklah suatu kaum melanggar janji, mengingkari janji, merusak janji kecuali Allah kuasakan musuh atas mereka. Kalau suatu kaum sudah berani ingkar, dusta terhadap apa yang ia janjikan, yang ia sumpahkan, maka hati-hati, musuh yang akan menguasai, yang akan mengalahkan mereka. Secara teks ini adalah janji, tapi konteksnya kita larikan kepada janji-janji secara umum. Paling tidak kita bahas misal ada seorang pejabat, seorang ketua, seorang suami itu berjanji untuk ketika menikah, maka berjanji qabil tu nikah, menerima akad nikah tersebut, saya terima nikahnya, secara otomatis ketika menerima nikah semua estafet istri itu, kekuasaan, maksudnya tanggung jawab istri, tanggung jawab orang tua kepada anaknya, kepada perempuan itu, maka berpindah kepada suami. Itu adalah janji. Dan jika janji itu diingkari, dirusak, maka hati-hati, musuh akan menguasai kita. Lalu apa sih musuh? Musuh kita sendiri. Yang perlu kita ingat adalah Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Afdalul jihad ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling afdal adalah seseorang yang bisa memerangi dirinya dan hawa nafsunya. Diri kita bisa kita perangi, karena dalam diri kita itu lautan, tangan kita, mata kita, semuanya lautan, kata Syekh Nawawi Banten, dalam diri kita, dalam diri kita ini adalah lautan syahwat. Tangan mau seperti ini, matanya mau seperti ini. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka terjerumus kepada syahwat-syahwat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh terbesar adalah diri kita. Ayujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Hawanya, hawa juga itu gampangnya keinginan-keinginan buruknya. Diri dan keinginan buruk itu harus dikendalikan. Maka dari itu musuh kita ketika kita mengingkari janji, sebagai pejabat ingkar janjinya, maka musuh yang akan menguasainya. Siapa musuh secara umum? Musuh secara umum adalah kemiskinan atau kebodohan. Ketika seorang pejabat, seorang pemimpin ingkar terhadap janji yang telah dikatakan, yang telah diucapkan di bawah kitabnya, di bawah Al-Quran, di bawah kitabnya, bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Tuhan, maka ketika ia ingkar atas janji itu, ya hati-hati. Akibatnya apa? Musuh-musuhnya akan menguasainya. Musuh secara umum adalah kemiskinan dan juga kebodohan. Bahkan dalam sebuah ungkapan, la faqrah asyadda minal jahli. Tidak ada kemelaratan, tidak ada kesulitan kecuali daripada kebodohan. Jadi bodoh itu adalah kesulitan yang sangat besar. Maka gara-gara ingkar janji, tidak menepati, tidak melakukan apa yang ia janjikan, maka kebodohan, kefakiran merajalela. Dan gara-gara kefakiran itu, bisa orang gampang rusak agamanya, rusak semua kehidupannya, rusak, bodoh, miskin. Gara-gara itu hancur. Bahkan kata Sayyidina Ali, lau annal faqrah rajulan laqataltuhu. Seandainya melarat itu, miskin itu adalah seseorang, aku bunuh miskin itu. Kenapa? Karena gara-gara miskin orang banyak tidak sabar. Gara-gara miskin banyak orang mencuri. Gara-gara miskin banyak orang menjual harga diri. Gara-gara miskin orang kerja tidak memandang mana yang halal, mana yang haram. Maka dari itu gara-gara penguasa yang ingkar janji, apa dampaknya? Dampaknya musuh-musuh kita yang akan menguasai kita, nafsu yang akan menguasainya, musuh yang secara umum kebodohan dan kemalaratan yang akan menguasai kita. Itu yang perlu, yang harus diingat. Karena dalam sebuah ungkapan bahwa Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang melarat itu, orang miskin itu mendekati kekafiran. Ya kembali ke tadi, gara-gara fakir, gara-gara miskin, yang tidak sabar. Padahal dua-duanya ujian. Orang kaya ujian atas kekayaannya dan harus bersyukur dengan hartanya. Orang miskin ujian dan harus bersabar atas kemelaratannya. Semuanya ujian. Paling-paling tidak, kita kalau melarat di dunia gampangnya, kita miskin di dunia, paling hanya sekedar hanya 30 tahun umur kita. Umur kita 40 tahun, 50 tahun, paling mentok 60, 70 itu pun jarang-jarang, 80 jarang-jarang. Mungkin kita melarat di situ. Tapi jangan sampai gara-gara ingin kesenangan dunia sampai kita mengorbankan kehidupan yang lebih lama, yang maksudnya yang kekal selamanya. Coba kita lihat kalimat mati dengan kalimat hidup, hayatun dengan mautun. Mautun, hayatun itu taknya tertutup bulat, pakai tak bulat, pakai tak bulat. Sementara mautun pakai tak terbuka. Apa artinya? Hayatun, kehidupan ini terbatas, bulat, sebentar, nyambung sebentar. Tapi mati itu terbuka selamanya. Maka dari itu ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, maka terbuka tidak akan mati lagi. Semua yang mendapatkan kenikmatan di sana, maka kekal selamanya di sana. Dan sebaliknya, jika mendapatkan kesengsaraan, maka sengsaralah selamanya di sana. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, akibat juga, apa? Wa ma hakamu biwairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqr. Dan tidaklah mereka menghukumi dengan selain hukum Allah, kecuali kemiskinan menyebar di antara mereka. Paling tidak, ketika hukum sudah tidak berlaku, hukum hanya berlaku di kalangan-kalangan orang yang tajam kepada orang-orang yang tidak mampu, tapi tumpul ke atas, maka kemiskinan, kemelaratan merajalela, menyebar di mana-mana. Yang punya kekuasaan, maka banyak proyeknya. Yang bisa sulap, bisa seperti bisa membayar, maka banyak pekerjaannya, tendernya banyak. Akan tetapi orang yang tidak punya kekuasaan hanya mendapatkan ya sisa-sisa, kurang lebih seperti itu, sehingga kemiskinan merajalela. Gara-gara hukum tidak ditegakkan, hukum tidak adil. Hukum hanya gampangnya itu seperti yang pernah kejadian kemarin baru-baru ini, ada orang yang mencuri ayam digebukin sampai mati. Ada juga baru-baru ini juga ada santri, dua santri melintas di pos ronda, kelihatan oleh Satpol PP, oknum Satpol PP, akhirnya dituduh sebagai pencuri, dibakar, seperti itu. Lah, kenapa demikian? Ya karena sudah tidak adil, sudah hukum tidak, sehingga selalu curiga-curiga kepada orang lain Sedangkan orang yang curi, orang yang korupsi triliunan, korupsi miliaran per hari. Kemarin kan ada berita kan, baru-barunya ada berita ketua MBG, pimpinan MBG yang di pusat yang ditangkap itu. Ya, luar biasa. Hukum kalau tidak dijalankan, ditegakkan sebenar-benarnya, maka kemiskinan akan merajalela. Kemudian yang ketiga, yaitu yang ketiga, wala dhaharat fihimul fahisyah illa fasa fihimul mautuh. Dan tidaklah zina merajalela, kemungkaran, kemaksiatan merajalela di tengah-tengah mereka kecuali kematian menyebar di antara mereka. Ketika zina, ketika kemungkaran, mabuk dan lain sebagainya yang bersifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya durhaka kepada Allah, merajalela di tengah-tengah mereka, melainkan akan menyebar di antara mereka apa? Kematian. Kalau orang sudah banyak yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan melanggar, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka hati-hati. Sebab itu akibatnya kematian menyebar di mana-mana. Mati hakiki adalah mati, ya mati, hilang, berpisahnya ruh dari tubuh kita. Kenapa? Karena banyak orang yang mabuk misalnya, berantem gara-gara mabuk mati. Gara-gara pencurian mati. Gara-gara apa itu? Gara-gara perzinahan, berantem selingkuh akhirnya berantem mati. Kurang lebih seperti itu. Tapi mati secara umum adalah gara-gara menyebar ke perzinahan, kemaksiatan merajalela, nyebar di mana-mana, maka mati yang akan juga menyebar di mana-mana. Apa mati di situ? Mati rencananya mati, pemikirannya mati, imajinasinya mati, pekerjaannya mati, semuanya mati, tidak bergerak. Kenapa? Maksiat merajalela. Sehingga apa hukumannya, apa akibatnya? Kematian menyebar di mana-mana. Kemudian yang keempat, wala tafaful mikyal illa muni'un nabatah wa akhidu bisinin. Dan tidaklah mereka curang dalam takaran atau timbangan kecuali mereka dicegah dari tumbuhnya tanaman dan ditimpa pecaklik bertahun-tahun. Yang keempat, tidaklah seseorang yang mengurangi timbangan atau takaran. Timbangan hal kecil, timbang kurangi hanya berapa on. Tapi kalau sudah berhari-hari, sudah menjadi pekerjaan tiap hari, hati-hati. Di pasar, di tokonya dikurangi, hati-hati. Apa? Ketika itu dilakukan oleh kaum, oleh masyarakat di tengah-tengah kita, hati-hati. Apa? Allah tahan, cegah dari tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, dan ditimpa peceklik bertahun-tahun, kemelaratan. Kenapa? Gara-gara di tengah-tengah mereka sudah banyak yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Apa akibatnya? Kemelaratan, peceklik bertahun-tahun, dan tumbuh-tumbuhan pun sudah tidak mau, sudah dicegah oleh Allah SWT. Hukum alam, tapi kan ada yang menggerakkan. Dulu gampangnya sahang, ya mungkin curang, kan bisa jadi, wallahualam. Tapi sahang sekarang sudah ganti ke sawit. Tapi wallahualam, jika sawit juga dikurangi misalnya, takarannya, timbangannya dikurangi, hati-hati, sawit bisa tidak berbuah. Kemudian yang kelima yaitu wala mana'uz zakatah illa hubisa 'alaihimul fatru 'alaihimul qatru, tidaklah mereka menahan zakat kecuali hujan ditahan dari mereka. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak membayar zakat atas harta yang sudah wajib dikeluarkan, maka hati-hati, tambahan hujan secara hakiki itu akan ditahan oleh Allah. Tapi hujan secara umum, tambahan air, kalau kita tahan maka tidak akan nambah. Ada air misal di galon tidak berkurang, maka tidak akan bertambah. Maka diri itu harus dikeluarkan zakatnya, sehingga apa? Ketika zakat dikeluarkan akan aman. Tapi kalau zakat ditahan, hujan pun akan dicegah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekeringan terjadi di mana-mana. Allahu a'lam bissawab. Saya mau nelpon kayaknya, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya terima telepon 94301 ini, dari tadi nih ada Pak Rustam yang tadi udah kirimkan sinyal teleponnya melalui telepon WA ya. Halo, assalamualaikum Bung Rustam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, langsung saja ke Ustadz Selamat. Boleh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rustam, Masya Allah.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Insyaallah, ya.
3: Tema kuliah subuh kita pagi ini adalah sebab dan akibat. Beberapa tahun yang lalu, Pak Ustaz, saya ikut mengomentari di RRI ini juga dalam acara yang sama. Dan beberapa tahun yang lalu juga saya sempat bergegas menyambut kedatangan Bapak pimpinan FPI, yaitu Pak Habib Rizik, di Blinyu, tepatnya itu di Berok. Dan saya berserta kawan-kawan menunggu kedatangan beliau dengan antusiasme yang kuat, karena kita meyakini bahwa beliau adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalamnya artinya barang siapa memuliakan zuriat Nabi, artinya sama juga memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadilah gejolak di mana ada ahli seseorang tesis menemukan bahwa dari abad ke-4, dari abad ke-3 sampai ke-9 itu, dari berbagai kitab tidak ditemukan bahwa Ba'alawi adalah tersambung nasabnya ke baginda Rasulullah SAW. Karena itu juga saya mengomentari hari ini bahwa saya pembela berat saat perobohan baleho-baleho beliau di Jakarta saat pembubaran FPI itu. Dan posisi saya saat ini, saya meyakini apa yang diteliti oleh Imaduddin Al-Bantani. Bahwa dari 5 abad ini tidak ditemukan nasab beliau tersambung. Artinya saya sekarang mengklaim batin saya, hati saya tidak meyakini beliau, Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan saya, sebab dan akibat tadi, karena saya mengklaim saat ini saya tidak meyakini itu, dan bukti-bukti itu memperkuat tentunya yang putusannya adalah di Yaumil Mahsyar nanti, ya kan? Nah, apakah dampak klaim saya terhadap batin saya, kepercayaan saya yang tidak meyakini bahwa beliau itu grup Ba'alawi ini, ditambah dengan DNA itu G1 jika tersambung, namun beliau ini adalah G. Nah, apakah saya ini sudah... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Rustam, terakhirnya apakah saya itu agak terputus tadi.
3: Apakah klaim batin saya dan kepercayaan saya yang tidak meyakini bahwa Muhammad Habib Rizik kemudian grup Ba'alawi ini tidak tersambung kepada baginda besar Muhammad SAW, itu telah menjatuhkan saya atau bagaimana Pak Ustaz? Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Ustaz ya, kita terima telepon yang berdering dari tadi juga. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Sabihis?
5: Alhamdulillah Pak Sabihis.
1: Boleh, silakan Pak Sabihis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sabihis, Masya Allah.
4: Jadi saya ingin bertanya yang nomor 4 tadi Pak Ustaz.
5: Ya.
4: Memang benar perkataan Pak Ustaz tadi, semenjak dari misalnya musim sahang, lada, sampai ke karet, sampai sekarang ini musim sawit. Nah, karena beberapa hal tadi, misal seperti sahang dianggap sudah apa nih musnah lah dari ini. Kalau di tempat saya ini, terutama di labu, karet juga.
5: Setra yang banyak itu.
4: Iya. Begitu.
5: Insyaallah.
4: Jadi sekarang ini Pak Ustaz memang benar yang nomor pertanyaan saya nomor 4 tadi. Sekarang sawit pun tidak mau berbuah lagi.
5: Masya Allah, innalillah. Ya,
4: walaupun dipasang pupuknya semahal apapun, nah benar kata Pak Ustaz tadi, karena adalah pengepul-pengepul ini sudah banyak mengurangi timbangan. Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dulu Ustaz Salamat, boleh ditanggapi?
5: Boleh.
1: Silakan.
5: Ada dua pertanyaan dari Pak Rustam terkait nasab. sebenarnya Rasulullah itu memerintahkan seperti ini dalam hadis. Hadisnya kata Rasulullah, innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Dirham itu adalah uang, alat tukar dulu, uang lah yang terbuat dari perak. Dirham, satu dirhamnya 3,5 gram itu. Kemudian dinar, dinar itu emas, uang yang terbuat dari emas. Satu dinarnya 4,25. Jadi 4,1/4. Jadi 4 gram emas dan 1/4. Jadi agak jauh harganya, gampangnya jaraknya antara 1 dirham dengan 1 dinar. Namanya emas dengan perak. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa innama warasul ilmah. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadaha faqad haddan wa firan. Siapa yang mengambil ilmu itu berarti ia mengambil bagian yang sempurna. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Secara umum ya ulama yang harus kita muliakan, tidak fanatik kepada satu kelompok. Hanya orang kan dulunya dulu kalau di kampung-kampung hanya memuliakan gampangnya itu satu kelompok dari kalangan habaib misalnya. Kiai kampungnya pun kadang tidak dihiraukan. Kiai-kiai yang di sana pun walaupun kealimannya sama, bahkan lebih daripada itu, lebih alim kiainya terkadang, mohon maaf, itu pun karena fanatik yang didahulukan, maka kiainya tidak dihormat. Sementara para habaib dihormat. Itu dulu kesalahannya. Sehingga ketika ada gejolak seperti ini, ada gejolak, baru kita ini mengikuti satu, yang satunya ada yang bertahan seperti itu. Kalau saya secara pribadi mengutip dari salah satu pendapat dari Kiai Khalil Nafis, kata beliau, Kiai Khalil Nafis yang Komisi Fatwa MUI Pusat Jakarta, kata beliau, ya nasab itu tidak mempengaruhi rukun iman kita seperti itu. Tidak percaya, bahkan di situ ada dasarnya kan, gampangnya seperti itu. Kata beliau, ya bukan tidak mempengaruhi rukun Islam, tidak mempengaruhi rukun iman, sehingga ya kesimpulannya sah-sah saja. Karena berdasarkan ada dalil, kata Bapak tadi, kata Pak Rustam tadi, ada dalil yang memang mengatakan dari abad 3 Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3, kemudian abad 4 anaknya 3, abad 5 anaknya 3, abad 6, abad 7 diteliti baru abad ke 9 baru mempunyai anak 4. Lah dari mana yang satunya ini? Ya, tambahannya di situ dulu waktu 3 tidak ada yang namanya Abdullah kan, Ubaidillah itu. Kemudian ketika abad 9 ada yang muncul muncul tambahan namanya Ubaidillah. Dari Ubaidillah itu muncullah Habaib sampai sekarang ini. Bagaimana kita, apakah kita bagaimana dengan keimanan? Ya tidak masalah. Tidak sampai mempengaruhi itu karena memang ada dasarnya. Dan gampangnya itu yang percaya, yang tetap percaya bertahan, silahkan. Berarti berdasarkan husnudzon, silahkan. Yang misal tidak percaya itu juga tidak bermasalah karena memang secara ilmiah seperti itu. Seorang profesor saya pernah mendengar sepotongan ceramah beliau baru-baru ini sekitar 2 hari yang lalu. Kata beliau, ahli nasab di dunia, di Indonesia ini adalah beliau, Kiai Imaduddin, kata beliau. Tapi yang alim banyak, tapi yang ahli nasab sampai bisa meneliti ke abad ketiga itu hanya beliau. Itu yang pertama, ya tidak masalah lah, Pak. Yang penting kita itu tetap rukun Islamnya jalan, rukun imannya jalan, tapi tetap hormat sebagai manusia. Dan bahkan kalau alim, ya posisikan dia sebagai orang alim. Seperti itu. Sama kiai kita, ustadz kita, sama. Jangan fanatik. Terkadang hanya memuliakan, hanya larinya ke situ. Padahal Rasulullah mewariskan, apa kata Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ulama. Bahkan dulu ketika Rasulullah mau meninggal, mendekati wafatnya, bumi nangis. Dikatakan dalam salah satu kitab, bumi nangis. Kemudian bumi nangis. Apa alasannya? Tidak ada siapa lagi yang akan melewati di atas punggung kami ini, kata bumi. Lalu kata Rasulullah, jangan khawatir. Ulama ummati ka anbiya ibni Israel. Ulama daripada umatku seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang bersambung, ya kita ya memuliakan sebagai gampangnya itu sebagai keluarga Rasulullah, lebih-lebih alim. Tapi kalau memang kita tidak percaya karena berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu ahli nasab juga, ya kita juga tidak masalah. Yang penting jangan berantem gara-gara itu. Kemudian yang kedua dari Pak Sabihis, sawit, sahang. Yang sekarang bahkan dulu sawit, dulu sahang. Saya pernah, mohon maaf Pak Sabihis, saya ngobrol sama orang-orang kampung waktu kami kemarin pulang dari sekitar sebulan yang lalu, pulang dari Tobuali, nyebrang di pulau itu Tobuali, nyebrang di Tungkak kalau enggak salah, apa di situ. Nyebrang rombongan dari Masjid Agung sekitar 30 dengan remaja-remaja, ngobrol ke orang-orang yang dulu pernah punya sahang. Nanya, apakah dulu dikeluarkan zakatnya? Tidak. Saya pernah ngobrol kepada orang yang kerja timah, bos-bos timah besar, yang sekarang sudah gulung tikar. Apakah dulu pernah mengeluarkan zakat? Tidak. Jawabannya, sekitar 3 bos, 3 orang lebih, bahkan 3 orang lebih, yang dulunya kaya gara-gara timah, sekarang gulung tikar, ketika ditanya dulu mengeluarkan zakat atau tidak dari tambang, gampangnya seperti itu. Tidak, jawabannya tidak. Sama, sahang seperti itu. Salah satunya, tapi tidak semuanya. Ya sekarang sawit. Sawit, apakah mereka mengeluarkan? Atau sebagian harta yang ia dapatkan? Ataupun bahkan mengurangi timbangan. Hati-hati. Kalau timbangan sudah dikurangi, takaran sudah dikurangi, walaupun sawit itu kita pupuk sebagus, tapi kan ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau curang, maka Allah tidak akan memberikan kesejahteraan. Tidak tumbuh lagi. Kita ingat sedikit kembali kepada surah Saba. Ayat 15 sampai ayat 20-an lah. Di situ saking dari pentingnya kaum Saba itu, namanya itu dijadikan nama surat. Saking dari pentingnya surah Saba. Apa surah Saba itu? Ada salah satu kaum dulu sebelum Rasulullah, pada masa Sayyidina, bahkan kaum Saba itu pernah juga di apa itu didakwahi oleh Nabi Sulaiman pas Ratu Bilqis itu. Kaum Saba itu dulu sampai disebut di dalam Al-Qur'an surga dunia. Bayangkan surga dunia. Dikatakan di situ laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh ada di negeri Saba, di kaum Saba itu, di tempat kediamannya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Qur'an sampai bicara seperti itu. Apa? Jannatani an yaminin wa shimal. Dua surga di kanan dan kirinya. Dua kebun yang mewah di kanan dan kirinya. Apa kata Allah? Kulu mir rizqi rabbikum, makan dari rezeki yang diberikan dari Tuhanmu. Kuncinya apa? Makan semuanya, tapi kuncinya washkurulah, dan bersyukur kepada Allah. Makan kebun sampai dijuluki surga, washkurulah, bersyukur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya negeri indah, baik, tentram. Ya pokoknya dunia, pokoknya surga lah, kurang lebih seperti itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Lah ketika itu kunci itu tidak bersyukur, tidak dilakukan, ingkar, kufur, apa yang fa'arudu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Ayat berikutnya, ayat yang ke-16, fa'arudu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Mereka berpaling, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Aku kirimkan kepada mereka sailal arim, yaitu banjir yang sangat besar, hancur semuanya itu. Kebun-kebun yang indahnya dulu, kenapa disebut

0: kepada Allah Subhanahu wa taala, bendungan itu jebol dan habis, rumah-rumah penduduk di Sabah itu hancur, dan kemudian Allah ganti apa? Dua kebun yang disebut surga itu Allah ganti dengan dua pohon yang disebut dengan pohon cemara dengan pohon sidr, pohon apa itu yang dibuat untuk orang meninggal itu, Mbak. Jadi hanya buahnya pahit. Ada yang hanya pohonnya pun ya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak bersyukur, hancur. Baik. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Mat Irwan. Mohon maaf, waktu kita terbatas, sudah pukul 6 saat ini. Mungkin besok lagi bisa gabung bersama kita ya. Baik, karena penjelasannya ini harus sampai selesai gitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz terima kasih banyak ya sudah bersama kita pagi hari ini ya Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami. Mohon maaf, tidak semua bisa kita terima untuk hari ini ya. Kami akhiri menemani Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik.
1: Sekolah terintegrasi, ya sekolah itu dari SMP sampai SMA ya. Kita masih mempersiapkan segala regulasinya. Saat ini ada regulasi yang sedikit.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Seri Berita. Kapolda Bangka Belitung menyatakan jajarannya siap tindak lanjut arahan Presiden soal penertiban 1000 tambang ilegal. Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Program Prioritas Kemendikbud akan dibangun di Kabupaten Belitung.

Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Dengar kami sampaikan untuk Anda berita yang pertama, di mana Kapolda Bangka Belitung nyatakan jajarannya siap tindak lanjut arahan Presiden soal penertiban 1000 tambang ilegal. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo terkait pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah di Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menyatakan jajarannya tidak akan ragu menindak siapapun pelaku penyelewengan, termasuk jika terdapat oknum aparat yang nekat membekengi aktivitas tambang ilegal tersebut. Menanggapi sorotan tegas kepala negara terkait maraknya tambang ilegal, Kapolda menyebutkan arahan Presiden merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan di lapangan.
3: Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik. Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya ya, termasuk penegakan hukum. Dan belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah itu akan terus kita lakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, ya nanti kami akan perintahkan para kapolres untuk mengawal itu.
2: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pembersihan total terhadap praktik tambang ilegal, penindakan tegas oknum aparat penegak hukum, hingga pemberantasan penyelundupan timah di Bangka Belitung. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta yang juga disaksikan pada rapat paripurna DPRD Bangka Belitung Jumat kemarin. Di hadapan para anggota DPR, MPR, DPD RI, Presiden menyoroti maraknya keberadaan sekitar 1000 tambang ilegal di Bangka Belitung.
1: Usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertipu? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini.
2: Lebih lanjut, selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga mengarahkan perhatiannya pada sektor penerimaan negara dan perbatasan. Secara khusus, ia meminta Menteri Keuangan menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperketat pengawasan di wilayah rawan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangka mendukung penuh upaya penertiban 1000 tambang ilegal yang terjadi di wilayahnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Kalau memang itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak tegas pelaku-pelakunya.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangka mendukung penuh upaya penertiban 1000 tambang ilegal yang terjadi di wilayahnya. Dukungan tersebut sebagai bentuk support dari eksekutif dan legislatif di daerah kepada penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, usai mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di ruang paripurna DPRD Bangka. Ia menyebut pihaknya akan siap mensupport penegak hukum guna menindak tegas berbagai aktivitas yang masih terus berjalan dan dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Kita siap bantu, ya, bantu pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, DPRD, dan DIM, ya. Kita akan siap backup, Pak Dan Ramil, kita siap backup. Kalau memang itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kita minta Pak Dan DIM dan Pak Dan Ramil tidak tegas pelaku-pelakunya itu.
5: Selain itu, pihaknya juga akan memperjuangkan penyaluran dana bagi hasil DBH royalti sektor pertambangan timah yang mencapai keuntungan hingga 900% dalam 6 bulan terakhir. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menginstruksikan penertiban tambang ilegal yang beraktivitas di wilayah Bangka Belitung.
1: Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini.
5: Menurutnya, dalam 6 bulan ini PT Timah Tbk mendapat keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi atau 900% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 kemarin. Perusahaan ini, kata Prabowo, valuasinya naik 280% hingga Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun kemarin. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Program Prioritas Kemendikdas Men akan dibangun di Kabupaten Belitung. Arif Jiliantoro melaporkan.
6: Sekolah terintegrasi, ya, sekolah itu dari SMP sampai SMA, ya. Kita masih mempersiapkan segala regulasinya saat ini.
7: Kabupaten Belitung ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi masyarakat di daerah. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP hingga SMA dalam satu kawasan yang berlokasi di sekitar Balai Latihan Kerja atau BLK. Menurut Joni, pemerintah Kabupaten Belitung saat ini masih menyelesaikan sejumlah regulasi dan dokumen pendukung pembangunan. Sebagian dokumen tersebut masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
8: Pemkab Belitung menargetkan seluruh dokumen yang diperlukan dapat diselesaikan sebelum 20 Agustus 2026, sehingga proses pembangunan SNT dapat segera dilanjutkan.
7: Joni menjelaskan, SNT memiliki konsep berbeda dibandingkan sekolah pada umumnya karena jenjang SMP hingga SMA berada dalam satu kawasan. Sementara untuk kurikulum, pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6: Sekolah terintegrasi, ya, sekolah itu dari SMP sampai SMA, ya. Kita masih mempersiapkan segala regulasinya. Saat ini ada regulasi yang sedikit masih diproses di BPN, ya. Mudah-mudahan dalam sehari dua hari ini kita bisa memacu itu karena memiliki target deadline juga ini. Sebelum tanggal 20 itu kita harus submit semua dokumentasinya. Ini momentum bagus, ya.
7: Ini berharap pembangunan SNT dapat menambahkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Belitung sekaligus memberikan kesempatan lebih baik bagi generasi muda untuk memperluas pendidikan sesuai standar nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Bangka Belitung dukung APH jalankan arahan Presiden soal penertiban 1000 tambang ilegal. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
9: Ya, itu akan kita tertibkan, ya. Apa yang sudah Presiden tadi
2: ada... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung penuh langkah tegas pemerintah pusat dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal. Gubernur Bangka Belitung Hidi Arsani menegaskan penindakan terhadap sekitar 1000 titik tambang ilegal yang disorot oleh Presiden merupakan ranah penegak hukum yang mutlak harus didukung demi keberlanjutan daerah. Menanggapi pernyataan Presiden mengenai maraknya pertambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung, Hidi Arsani menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum.
9: Ya, itu akan kita tertibkan, ya. Apa yang sudah Presiden tadi, ada 1000 TI tadi, itu ranahnya hukum nanti.
2: Senada dengan itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syahbing menyatakan jajarannya tidak akan ragu menindak siapapun pelaku penyelewengan termasuk jika terdapat oknum aparat yang nekat membekengi aktivitas tambang ilegal tersebut. Menanggapi sorotan tegas kepala negara terkait maraknya tambang ilegal, Kapolda menyebutkan arahan Presiden merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan di lapangan.
3: Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik. Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya, ya, termasuk penegakan hukum. Dan belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan. Tapi yang paling penting sebenarnya tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, ya nanti kami akan perintahkan para kapolres untuk mengawal itu.
2: Mengenai penindakan terhadap oknum penegak hukum yang diduga membekengi pertambangan ilegal maupun penyelundupan, Kapolda Babel menegaskan sikap tegas tanpa toleransi. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Jembatan Garuda di Kabupaten Belitung Timur sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui daring. Septriani Sireri SP Belitung melaporkan.
10: Untuk di Kabupaten Belitung Timur, ini sekarang ini yang sudah dikerjakan sebanyak 6 titik di Kecamatan Kelapa Kampit. Ini ada
11: sebanyak 6 jembatan Garuda di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang dibangun melalui dukungan TNI Angkatan Darat atau Kodim 0414 Belitung telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui daring. Kasdim 0414 Belitung, Mayor Isan mengatakan pembangunan 6 jembatan di wilayah Belitung Timur masing-masing berada di 2 titik Kecamatan Kelapa Kampit, 2 titik di Kecamatan Manggar, dan 2 titik di Kecamatan Gantung. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut dilakukan untuk membuka dan memperbaiki akses masyarakat, terutama yang menghubungkan antar dusun serta mendukung mobilitas anak-anak menuju sekolah.
10: Anak-anak sekolah yang melintasi dari rumah mereka. Kemudian memang jembatan ini kita mengantisipasi pada saat musim hujan tidak tergerus oleh air yang ada, karena sebelumnya memang menggunakan papan atau menggunakan gorong-gorong yang kecil yang tidak menampung pada saat sebelumnya memang jembatan-jembatan yang ada ini tidak bisa dilintasi oleh kendaraan besar, di mana kita juga di beberapa desa ada yang untuk membawa hasil pertanian warga, sehingga membutuhkan kendaraan truk yang bisa kuat untuk bisa dilintasi di atas jembatan tersebut.
11: Isan berharap pembangunan jembatan Garuda tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami mendengar Prosa itu dimanapun saat ini Anda berada. Kita masih hadir menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Sebelum nanti kita akan hadirkan informasi dan tepat pukul 7 kita akan gabung bersama Pro 3. Kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu beberapa lagu pilihan berikut ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Halo, masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 7 nanti berakhir. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini, cuaca kota Sungaliat dan sekitarnya cerah, cenderung panas ya pastinya pendengar. Dan tentunya di musim kemarau seperti saat ini, kita harus lebih waspada terutama terjadinya karhutla. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi pendengar di pagi hari ini, di mana pendengar ada informasi terkait guru P3K paruh waktu berpeluang jadi PNS, ada kesempatan ikut tes. Jadi pemerintah akan berikan kesempatan bagi guru yang berstatus P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS, dan hal ini dikatakan oleh Mendikbudsman ya pada Jumat kemarin. Dan kesempatan ini diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Dan nantinya dikatakannya ada kebijakan untuk guru-guru P3K paruh waktu diberikan kesempatan untuk bisa menjadi P3K penuh, kemudian P3K paruh waktu, dan juga mereka yang eligible nanti diberikan kesempatan untuk ikut tes guru melalui jalur PNS. Dan dijelaskan juga untuk jumlah formasi nantinya akan disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi, dan yang mengatakan pembahasan mengenai kebijakan itu masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan DPR, dan pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan pimpinan DPR. Itu mendengar informasinya kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kemudian juga di informasi lain, di mana Indonesia kembali membuka keran ekspor beras telah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Ada 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman mengatakan ekspor ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab

Produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga memiliki kapasitas untuk masuk pasar internasional. Demikian informasi kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dan kita akan celang berita dari Pro 3, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang saat ini masih menemani, masih bersama kami, masih setia ya, atau juga mungkin masih bergabung bersama kami ya, tetap setia di Pro 1 di 96,4 FM.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah.

0: Gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi.